0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih Pak.

Emang keren banget teman Pro 2 Indonesia, apalagi kamu yang udah pernah ke Raja Ampat Papua, kamu yang udah pernah melihat alam Raja Ampat secara langsung, pasti kamu akan bilang, wow, emang luar biasa banget Tuhan menciptakan Indonesia tuh kayaknya pada saat Tuhan menciptakan gitu ya, Indonesia tuh yang paling spesial gitu loh teman Pro 2 ya, keren banget luar biasa. Alamnya cantik-cantik teman Pro 2. Dan ini ada yang menarik karena ternyata di Raja Ampat ada yang namanya populasi hiu berjalan atau namanya adalah Hemiscelium ya Freycinetii. Jadi inilah endemik Raja Ampat yang lebih tepatnya ada di Papua Barat Daya. Ini memiliki kepadatan tertinggi di dunia dan penemuan ini juga mendorong pentingnya perlindungan terumbu karang secara ketat teman Pro 2. Makanya sepengetahuan aku kalau misalnya mau diving di Raja Ampat tuh kayaknya ada license gitu ya. Seems like license gitu teman Pro 2. Karena memang aku pernah kesana dan aku melihat sendiri bagaimana indahnya. Bahkan sebenarnya kalau snorkeling kan ada harus ada izin ya. Tapi kalau misalnya di cuman kayak di pinggir-pinggir jembatan kayu itu boleh lah gitu ya. Nah ini lead conservation scientist dari Alas Mobrans Institute Indonesia, Edi Setiawan juga menyampaikan kepadatan hiu berjalan ini mencapai 2.462 individu per kilometer persegi, alias yang tertinggi ini pernah tercatat di dunia teman Pro 2. Adapun penelitian tersebut berlangsung selama 14 tahun and the result is ini sudah dipublish lewat jurnal internasional. Karena memang sifat hiu berjalan ini katanya sih sangat terikat banget dengan habitat pesisir dan juga laut dangkal, sehingga memang sangat rentan banget terhadap gangguan lokal seperti pembangunan pesisir dan juga polusi. Nah kalau kita lihat dari data ilmiah yang dikumpulkan, ini menjadi fondasi untuk memastikan upaya perlindungannya benar-benar efektif teman Pro 2. Karena riset ini juga berjalan sejak Februari 2024, sedangkan para peneliti juga mengumpulkan data lapangan sampai April 2025. Jadi selama periode ini tim peneliti juga melakukan survei sebanyak 64 malam teman Pro 2. Yang diamati adalah 6 lokasi dengan konsentrasi populasi terbesar dengan lokasi sekitar Pulau Aborek, kemudian Gem, Fem, Mansuar, dan juga Batanta. Dan ternyata para peneliti ini berhasil mengidentifikasi 736 individu unik dengan total penampakan satwa selama survei ini mencapai 1191 kali. Nah berdasarkan kajian yang ada, terumbu karang ini juga berperan penting banget sebagai habitat asuh atau nursery habitat bagi hiu-hiu berjalan teman Pro 2. Adapun research juga melibatkan Alas Mobrans Institute Indonesia BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, Konservasi Indonesia Masyarakat Arborek dan Rewild teman Pro 2. Ya, sebagai informasi kurang lebih ada 69% individu muda ini menghuni ekosistem terumbu karang yang tentu saja juga jadi tempat perlindungan utama buat anak hiu. Sementara ini individu dewasa juga punya

kebiasaan yang berbeda karena banyak dijumpai di padang lamunan dan hampar pesisir terbuka. Dan data ini juga menunjukkan adanya pemisahan habitat berdasarkan tahapan kehidupan kayak gitu. Tim peneliti juga menemukan sifat unik lain dari hiu berjalan karena katanya satwa ini, teman Pro 2, ini punya tingkat kesetiaan lokasi atau site fidelity-nya cukup tinggi. Jadi selama masa studi itu jarak perpindahan maksimum hanya sekitar 475 meter aja. Ya, meskipun kepadatannya tinggi gitu ya, tapi ancaman bagi hiu berjalan ini masih nyata. Jadi kita harus jaga terumbu karang yang menjadi habitatnya dia supaya dia tetap bisa berkembang biak dan juga tidak punah tentunya, teman-teman berdua.

Karihu Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Karihu Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, ini ada kabar terkait gempa dahsyat di mana Venezuela ini membuat plafon gempa dahsyat yang terjadi di Venezuela ya. Ini lebih tepatnya bikin dari mulai plafon bandara yang ambruk sampai dengan percikan api yang berhamburan di sekitaran lokasi bandara. Teman Pro 2, ini kalau kita lihat Venezuela telah diguncang dua gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 magnitudo pada Rabu 24 Juni lalu sore waktu setempat gitu ya. Di mana bangunan pun ini rusak termasuk sebuah bandara karena sampai plafonnya ini dikabarkan rontok, teman Pro 2. Dilansir dari Independent, sebuah video beredar menunjukkan bandara internasional Simon Bolivar di Maiquetia ini dilanda gempa, dan video ini direkam oleh mantan anggota parlemen Wilmer Azuaji, di mana bangunan ini berguncang begitu ya, dan tampak juga wisatawan berlarian mencari perlindungan saat plafon bandara runtuh usai terjadi gempa kembar. Ya, orang-orang berlarian sementara puing-puing berjatuhan, dan bangunan yang berguncang ini tampak dipenuhi debu berjatuhan dari plafon, lalu terlihat ada percikan api dari langit-langit. Ya, lantai pun dipenuhi puing-puing bangunan, dan sebelumnya diberitakan Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado telah mengkonfirmasi melalui saluran televisi pemerintah bahwa beberapa bangunan runtuh di Caracas. Ia juga menyebutkan magnitudo gempa ini jauh lebih besar dari 7, di mana memang Cabello juga menambahkan bahwa Caracas di kawasan Los Palos Grandes dan Altamira ini menjadi wilayah dengan dampak yang paling parah yang menjadi korban gempa di Venezuela. Kemudian potongan video di media sosial juga menunjukkan orang-orang ini berlarian mencari tempat berlindung saat gempa menghantam bandara internasional Maiquetia, dan panel langit-langit runtuh dan juga percikan api berhamburan. Dilansir dari New York Post, banyak banget ini informasinya, gedung yang tampak hancur dan rusak parah di Caracas, Venezuela, di mana perabotan juga puing-puing menumpuk di jalanan. Sementara itu para pemilik rumah berdiri di jalanan dalam keadaan terkejut, teman berdua. Kita doakan semoga situasi segera membaik dan kondusif, dan tentunya tidak ada korban dalam insiden ini, begitu teman berdua. Nanti kita akan update informasi lainnya, pastikan kamu tetap waspada. Selamat pagi teman berdua.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Ramang-Ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan.

Teman Prodi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamen Dikti Saintek Stella Kristi ini menyampaikan portal informasi beasiswa Satu Pintu ditargetkan mulai diluncurkan secara terbatas alias soft launching dalam 3 bulan ke depan atau di bulan September 2026 mendatang, teman Prodi.

Ya, usai menghadiri acara 2026 China Indonesia Think Tank and Media Forum di Jakarta pada Rabu kemarin gitu ya, Wamen Stella ini mengatakan kalau saat ini portal tersebut masih dalam tahap pengembangan. Nah, jadi harapannya mungkin bisa di soft launching nanti dalam 3 bulan ini. Sudah development konsepnya, tapi memang karena ini kan banyak sekali yang dikerjakan oleh kementerian katanya gitu ya. Stella juga menjelaskan portal ini akan menghimpun berbagai informasi beasiswa, nantinya akan ada dalam satu platform teman Pro2, baik yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain maupun juga pihak swasta. Nah, kalau dilihat juga teman Pro2, ini keberadaan portal ini juga diperlukan untuk mengatasi kendala penyebaran informasi yang selama ini membuat banyak peluang beasiswa tidak diketahui masyarakat. Karena memang kalau kita lihat ini ada yang kita sebut sebagai informasi yang tidak tersampaikan atau informasi bottleneck gitu ya. Nah, ini yang kita coba untuk galang dalam satu portal. Harapannya portal ini bisa membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang pendidikan, termasuk beasiswa dari China yang jumlahnya cukup besar. Ini kenapa? Agar teman-teman tahu beasiswa bukan saja dari pemerintah pusat tapi juga dari pemerintah China. Nah, dengan hadirnya portal informasi beasiswa tersebut, Stella juga berharap nantinya semakin banyak mahasiswa Indonesia melanjutkan studinya di China. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, langkah ini juga diharapkan bisa mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, teman Pro2. Wow, keren banget ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi cari-cari informasi beasiswa, tenang, nanti portalnya bakal soft launching di September 2026. Jadi tungguin aja ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: hari ini. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Kak Firda.
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI Pro 2 semuanya. Semoga pagi ini semua sehat dan ceria ya.
0: Baik, kabar baik ya Kak Firda pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah baik. Kita langsung saja Kak Firda, ini bagaimana nih kira-kira dengan perakiraan cuaca di Malang Raya untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2026 hari ini, Kak Firda?
1: Iya, baik. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Untuk kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah, dan kita bisa lihat ya kalau pagi ini cukup cerah, yang untuk beraktivitas olahraga atau beraktivitas di luar masih cukup nyaman ya. Untuk suhu hari ini prediksinya cukup panas pada siang hari, bisa mencapai sampai 31 derajat Celcius, dan kondisi udaranya cukup lembab sampai 99%. Untuk anginnya diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 23 km per jam.
0: Baik, oke. Okay.
1: Namun, iya.
0: Silakan lanjutkan, Kak.
1: Iya, kalau hari ini prediksinya cerah, tapi untuk yang ingin jalan-jalan di weekend, di hari Sabtu yang perlu diwaspadai itu ada potensi hujan di wilayah Malang, terutama bagian timur di Poncokusumo, Jabung, Tumpang, dan juga di wilayah Tirtoyudo, Wagir, dan juga Ampel Gading. Halo?
0: Oke, baik. Berarti memang kalau potensi dari hujan sendiri memang akan terjadi begitu di seputar Kabupaten Malang begitu ya, Kak ya?
1: Iya, untuk esok hari. Tapi untuk hari ini prediksinya masih pada umumnya masih cerah.
0: Baik, baik. Berarti besok di hari Sabtu dan juga Minggu kalau mau jalan-jalan mungkin di seputaran Kabupaten Malang, ini juga jadi wisdom begitu ya untuk para pendengar teman berdua begitu ya, Kak ya?
1: Iya, siap-siap saja di payungnya karena masih ada potensi untuk hujan.
0: Oke, berarti memang di kemarau sendiri tetap akan ada hujan ya, Kak ya?
1: Iya, karena masih ada gangguan-gangguan di atmosfer yang bisa menyebabkan terjadinya hujan di musim kemarau. Dan untuk di weekend ini yang perlu diwaspadai adalah untuk esok hari di hari Sabtu. Dan yang perlu diwaspadai lagi adalah yang mungkin ada yang berencana ke pantai. Nah, itu tinggi gelombangnya cukup pada kategori sedang, yaitu mencapai 2 meter. Masih masuk aman mungkin ya, cuman cukup perlu diperhati-hati saat beraktivitas di pantai selatan gitu.
0: Baik, oke, baik, seperti itu. Terima kasih banyak untuk informasinya pagi hari ini, untuk informasi perakiraan cuaca. Selamat kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, Kak Firda. Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Baik, itu tadi ya teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh forecaster on duty BMKG pagi hari ini, ada Firda yang sudah menyampaikan informasi untuk kamu. Nanti kita masih akan hadir lagi, dan di jam 9 pagi nanti kita akan ada live phone interview bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, ada Bapak Dian Fahroni, Kadis LH Kota Batu, nanti di jam 9 pagi, dengan temanya yaitu adalah Batu Green Nation ya, merawat hari ini mewariskan masa depan. Nanti kita akan hadirkan untuk kamu di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kali ini kita mau ke single yang satu ini, ada Dirianto, Lio Draginting, dan Roni Parulian, Kau Selalu Di Hati. Enjoy.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Ya, kok hujan sih? Emang kenapa? Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
4: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
5: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
3: Hah? Kebiasaan apa?
5: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
3: Ih, sok tahu.
5: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSC. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
6: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Tahun produs dari jam 8:31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pokoknya apapun aktivitas kamu, karena hari Jumat ini hari yang apa ya, hari, aduh, jadi ada live deh. Hari yang memang jamnya pendek, teman produs gitu ya. Jadi memang kalau jamnya pendek tuh biasanya kita akan lebih happy ya. Kayak berasa cepet aja gitu melewati hari Jumat ini. Gak berasa berat gitu loh teman produs. Meskipun memang sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya, kemudian pekerjaannya juga sama-sama aja, tapi karena mungkin jamnya pendek, jadi kerasanya lebih santuy kayak gitu teman produs. Oke, yang pasti juga aku mau menyapa kamu yang pagi hari ini juga lagi dengerin kita di streaming RRI Digital juga, selamat pagi aja. Pokoknya apapun itu, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan teman produs. Yes, ini mungkin aku mau ke yang satu ini dulu, karena memang ini kalau kita lihat anggaran program makan bergizi gratis ini akan dipangkas sebanyak 50 triliun ya. Dan ini jumlah penerimanya akan dikurangi dari yang tadinya ini penerimanya di 62,5 juta menjadi 49 juta teman produs. Dan ini adalah memang masih dalam skema rencana pemerintah begitu terkait memangkas anggaran program makanan bergizi gratis atau MBG hingga 50 triliun sebagai bagian dari upaya efisiensi fiskal dan perbaikan tata kelola. Kalau berdasarkan dokumen internal dan juga sumber yang dikutip oleh Reuters, memang pengurangan anggaran ini berpotensi diikuti dengan penyesuaian jumlah penerima manfaat, yaitu dari target 62,5 juta menjadi sekitar 49 juta orang, meskipun keputusan final masih dalam tahap pembahasan. Ya, selain pengetatan kriteria penerima, pemerintah juga mempertimbangkan penghentian sementara penambahan ribuan dapur baru dalam program MBG. Langkah ini juga disebut sebagai penajaman anggaran untuk meningkatkan efektivitas program tahun produs di tengah evaluasi kebutuhan lapangan serta juga upaya menjaga keberlanjutan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tahun produs. Seperti itu ya. Oke deh, nanti kita masih bakal balik lagi di pada pagi hari ini, kita masih akan update informasi menarik lainnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

Ini ada yang baru teman Pro 2, karena for the first time, untuk pertama kalinya publik ini bisa memilih logo peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi pemerintah ini resmi membuka partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat ini bisa banget ikut menentukan logo peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui jajak pendapat yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juni 2026. Jadi udah bisa mulai milih teman Pro 2. Dan nantinya dari 124 karya yang masuk, sudah terpilih 5 desain terbaik hasil kurasi bersama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Dan masyarakat bisa memberikan suaranya. Kalian bisa vote gitu ya melalui situs resmi logohutri.istanapresiden.go.id. Sekali lagi untuk kamu yang mau vote, bisa langsung aja di situs resminya di logohutri.istanapresiden.go.id untuk nantinya bisa memilih logo yang dinilai dan yang mana nih yang kira-kira paling merepresentasikan semangat Indonesia gitu ya. Untuk menuju kepada bangsa yang berdaulat, adil dan juga makmur teman Pro 2. Sekali lagi keterlibatan publik ini juga diharapkan bisa memperkuat rasa memiliki serta menjadikan logo HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

Ada informasi terakhir sebelum aku pamit, teman Pro 2. Dan yang pasti, buat kamu yang suka naik Trans Jatim, ini ada rute baru Trans Jatim di Malang Raya yang mengarah ke Kecamatan Gondang Legi, teman Pro 2. Ya, pembahasan rencana penambahan koridor baru dari bus Trans Jatim ini kembali berlanjut. Kalau kita lihat pada Rabu lalu begitu ya, rapat koordinasi digelar di UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Malang. Tiga dinas perhubungan di sub juga hadir untuk mengerucutkan usulan-usulan rute untuk koridor 2. Nah, ini ada di sub Jatim, ada di sub Kota Malang dan juga ada di sub Kabupaten Malang. Dalam rapat pertama 10 Juni lalu sudah ada 5 usulan rute. Yang pertama adalah 3 usulan rute dari Terminal Talang Agung ke Terminal Hamid Rusdi. Ada juga yang melalui Kecamatan Gondang Legi, Kecamatan Bulu Lawang atau Sempal Wadak dan juga Kacuk, teman Pro 2. Selanjutnya ada juga usulan 2 rute. Ya, ini dari Terminal Hamid Rusdi ke Terminal Arjosari, di mana pada usulan ini busnya ini bisa melewati Jalan Ahmad Yani, tepatnya ada di depan Malang Creative Center atau Perumahan Araya dari lokasi-lokasi tadi. Jadi memang setelah adanya usulan-usulan yang muncul tersebut gitu ya, ini masih muncul 2 usulan sementara, teman Pro 2. Nah, ini dari Kabid Bidang Angkutan di Sub Jatim, Ainur Rofiq juga menyampaikan bahwa Kabupaten Malang ini menghendaki bus Trans Jatim untuk mengaspal dari Terminal Talang Agung ke Terminal Hamid Rusdi dengan melewati Kecamatan Gondang Legi. Alasannya memang karena rute ini adalah memang melewati beberapa pondok begitu ya, dan ada fasilitas kesehatan, kemudian pasar, sampai dengan terintegrasi dengan wisata di Kabupaten Malang yang ada di bagian selatan. Sementara itu dari Terminal Hamid Rusdi ke Terminal Arjosari ini mengarah ke usulan rute yang melewati Jalan Ahmad Yani atau ada di depan gedung Malang Creative Center. Nah, kalau dirinci maka bisa dibilang ini ada usulan agar bus Trans Jatim ini berangkat dari Terminal Hamid Rusdi lalu ke Jalan Kolonel Sugiono. Nah, berikutnya menuju Jalan Laksamana Marta Dinata, Embong Berantas atau bus Geledek gitu ya, Jalan Panglima Sudirman, Jalan WR Supratman yaitu depan Rumah Sakit Lafalet sampai ke Jalan Ahmad Yani. Nah, ini usulan lain agar bus dari Terminal Hamid Rusdi nantinya bisa mengarah ke Jalan Maijen Sungkono, lalu kemudian menuju Jembatan Kedung Kandang, kemudian Jalan Ki Ageng Gribik ya, Jalan Danau Toba, Jalan Terusan Sulfat, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Laksda Adis Cipto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Gempol Malang sampai Terminal Arjosari. Sementara itu untuk usulan yang melewati Perumahan Araya ini kemungkinan akan ditiadakan karena memang di sana rute gemuk angkutan di Kota Malang, jadi memang belum diiakan usulan-usulan sementara yang disampaikan dalam rapat kedua. Dan dia menyatakan bahwa pihaknya, teman Pro 2 ini harus melakukan survei ke seluruh rute yang diusulkan oleh dua disub di Malang Raya tersebut. Informasi ini jadi informasi terakhir di Spada, tapi di jam 9 nanti kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Dinas DLH, Kepala DLH Kota Batu ya, teman Pro 2. Nanti kita akan terhubung pagi hari ini bersama dengan Bapak Dian F. Kurniawan. Bapak Dian Fahroni. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan beliau di jam 9 pagi di spesial informasi seputar lingkungan. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita ke lagu yang satu ini dulu. Enjoy.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

0: Ya, selamat pagi teman-teman. Dan jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Aku mau menyapa dulu untuk kamu semua yang mungkin pagi hari ini lagi terhubung bersama dengan kita di line streaming ya, di link streaming kita di RRI Digital, atau juga lagi mendengarkan kita di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Seperti yang tadi sudah kita sounding, yang sudah kita posting juga di Instagram kita pagi hari ini, kalau di jam 9 pagi masih dalam program Swada, kita akan ngomongin spesial di lingkungan hidup ya. Ini ada tema yang luar biasa spesial banget, yaitu adalah batu greenish, merawat hari ini, mewariskan masa depan. Dan pagi hari ini saya tidak sendiri, karena saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah terhubung pagi hari ini bersama dengan saya melalui line telepon by WhatsApp. Beliau merupakan Kepala DLH Kota Batu, Bapak Dian Fahroni Kurniawan SMSA. Dan kita langsung sapa saja terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Dian.
1: Pagi.
0: Kabar baik Pak. Apa pagi hari ini
1: bisa diterima dengan jelas?
0: Oh, sangat lancar dan clear sekali Pak, terima kasih. Kabar baik Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi tegang-tegangnya nih puncak Batu Green Nation Fest.
0: Wow.
1: Hari ini.
0: Wow. Ini menarik banget ya Pak, karena namanya Batu Green Nation. Nah ini kalau langsung aja di awal Pak, Pak Dian, kalau ngomongin soal, kalau harus menjelaskan soal Batu Green Nation kepada teman-teman muda, anak-anak SMA atau mahasiswa, mungkin boleh dijelasin Pak, ini seperti apa sih Batu Green Nation ini Pak?
1: Iya, Batu Green Nation sebenarnya salah satu rangkaian kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 5 Juni. Nah, untuk Green Nation sendiri sebenarnya singkatan Kak. Jadi Green Nation itu Green Action for Sustainable City Transformation. Jadi Batu itu bersiap untuk aksi hijau untuk transformasi kota yang berkelanjutan.
0: Okay.
1: Yang lebih seperti itu gambarannya.
0: Wow, jadi ini luar biasa sekali ya Pak, nanti akan ada festival begitu ya Pak untuk Batu Green Nation ini Pak.
1: Ya, sudah ada rangkaian festival di Batu Green Nation ini mulai dari minggu lalu hari Jumat seperti ini. Jadi adik-adik usia dini, usia 4-8 tahun, kita ajak untuk edukasi sampah melalui tema Green Former. Jadi mereka, kita datangkan superhero, road sweepernya DLH di Permak jadi Green Former. Kemudian ada beberapa yang pakai kostum, terus monster sampah dan lain sebagainya. Jadi menyampaikan kampanyenya dengan cara yang fun melalui dongeng interaktif dengan adik-adik usia dini, dan juga masih tetap dengan gerakan Indonesia Asri untuk kita bersih-bersih di lingkungan di Kota Batu.
0: Wow, ini menarik sekali. Tapi kalau kita lihat Pak, kenapa sekarang kemudian Kota Batu sendiri sebagai kota pariwisata ini merasa ini penting Pak kemudian untuk diangkat gerakan si Green Nation tadi? Apakah memang ini ada kaitannya dengan kondisi lingkungan yang saat ini, tentunya lingkungan kita kan bisa dibilang lagi dalam krisis begitu ya Pak ya. Akhirnya perlu meningkatkan kesadaran mulai dari yang terkecil dulu nih Pak, sampai nanti yang paling besar begitu Pak.
1: Iya, Batu Green Nation sendiri sebenarnya gerakan yang menyasar semua elemen masyarakat ya. Jadi kalau di Kota Batu itu karena memang kota wisata, sebenarnya eco lifestyle yang sekarang ini sedang lagi hype itu harusnya menjadi momentum yang terbaik bagi Kota Batu untuk bisa mengurangi sampah dengan bawa tumbler atau apa peralatan makanan sendiri. Terus kemudian kita juga mengangkat eco sport tourism seperti beberapa waktu yang lalu trail run dan lain sebagainya, itu termasuk eco tourism atau nomaden tourism yang lagi menarik juga untuk bisa dibicarakan sebagai bagian dari campaign edukasi yang soft campaign bagi seluruh elemen masyarakat.
0: Wow,
1: seperti itu.
0: Baik. Okay, berarti kalau misalnya kita lihat sendiri, berarti sekarang kebiasaan masyarakat apa sih Pak yang kalau kita bicara soal lingkungan kita hari ini yang kemudian akhirnya tanpa kita sadar ini berdampak pada membuat kondisi lingkungan kita tuh makin berat gitu Pak?
1: Iya, pertama begini, Kota Batu itu kota yang unik, nyaris kota tanpa TPA. Jadi TPA 2 tahun yang lalu ditutup di Kota Batu sehingga kita harus memang membatasi sampah. Seperti yang kita jumpai misalkan di 21 ruang protokol, terutama di ruang protokol Kota Batu, kami sudah menarik tempat sampah sebagai bagian dari bentuk kota modern. Jadi selama ini kalau kita kampanyenya buang sampah pada tempatnya, nah ketika sampah tidak tersedia maka buanglah sampah di tempat-tempat yang kalian kunjungi. Jadi dulu kita sering menemui pembuangan sampah liar dititipkan di tempat-tempat sampah di jalan-jalan protokol, berharap dinas lingkungan hidup atau petugas bisa mengangkut. Namun kalau pendengar sekalian melintas di jalan Diponegoro, jalan Gajah Mada, jalan Panglima Sudirman, sudah tidak menjumpai lagi tempat sampah di pinggir jalan dengan harapan ya cari tempat sampah untuk buang sampahmu. Nah terus kemudian Batu Green Nation tahun ini mengambil tema garis hijau. Sebenarnya secara imajiner garis hijau di Kota Batu itu epicentrum aktivitas masyarakat itu dimulai dari alun-alun sampai balai kota Among Tani, sehingga itu satu garis gitu. Jadi mulai dari Jalan Gajah Mada, Jalan Panglima Sudirman itu satu garis yang harapannya

0: mengunjungi pameran dengan tema tanah air di Galeri Raos, mengunjungi pameran seni kontemporer di Simon Stock di Jalan Panglima Sudirman juga, yang melibatkan adik-adik di sekolah atau Gen Z ya, yang hari ini sedang kita bersama-sama gitu.
1: Baik, berarti sebenarnya banyak ya Pak Gen Z-Gen Z ini yang kemudian peduli sebenarnya terhadap lingkungan, tapi mungkin lebih tepatnya mereka sering bingung, ini harus mulai dari mana sih untuk kemudian kita bergerak agar aksi kita ini berdampak pada lingkungan. Nah, menurut Bapak sendiri, kebiasaan kecil apa Pak sebenarnya yang dampaknya justru paling besar untuk lingkungan kita?
0: Ya, sebenarnya berbicara soal lingkungan hidup itu ada 4 elemen, sudah kayak avatar gitu ya. Jadi elemen air, jadi kita harus jadi pengendali air, pengendali tanah atau tutupan lahan, pengendali udara, dan pengendali api. Jadi sampah jangan dibakar, misalkan kayak gitu. Nah, pendekatan ini yang kemudian bisa menjadikan lifestyle kita dengan cara-cara yang sederhana. Kami ambil contoh nih, memang Hari Lingkungan Hidup tahun ini dengan ambil tema saatnya bekerja untuk iklim. Kita tahu Kota Batu ada lebih dari 200 sumber mata air yang harus kita jaga. Yang ini kita sedang menghadapi paradoks perkembangan kota dengan pertumbuhan pertanian, pariwisata, kemudian UMKM. Nah, pertanian sendiri mengalami tantangan ke depannya Kota Batu untuk alih fungsi lahan misalkan. Terus kemudian Kota Batu itu punya karakteristik pemerintah kota yang karakteristiknya desa dan banyak hutan. 60% wilayah Kota Batu itu kawasan terbuka hijau atau lebih tepatnya hutan. Jadi menarik kalau dibicarakan bahwa Kota Batu memang harus menjaga, ibaratnya kalau di Jawa itu Giri Wonotirto, jadi gunung, hutan, dan air. Itu yang menjadi perhatian, sehingga simpel saja, mari kita mereduksi penggunaan air, artinya seefisien mungkin, bawa tumbler dan kotak makananmu sebagai bagian dari eco lifestyle sehingga kita bisa mengurangi sampah. Karena kalau kita ngomongkan 3 R, R yang pertama kan reduce, reuse, recycle kan. Nah, R yang pertama itu reduce, jadi kurangi dulu. Baru kita ngomongkan recycle, kita ngomongkan pilah dan sebagainya. Jadi setelah kita bisa diet sampah, kita setidaknya bisa memilah sampah. Setelah memilah sampah, baru kita bisa reuse dan recycle.
1: Oke. Okay. Seperti itu. Berarti memang sebenarnya yang paling minimal adalah dari rumah pilah dulu sampahnya supaya nanti gampang begitu ya. Ketika mau di reduce, mau di recycle tuh gampang, memudahkan begitu ya Pak ya. Jadi kesadaran adalah kita pilah sampah kita dari rumah dulu nih guys. Nah, berarti kalau sekarang nih Pak, banyak juga kan tren-tren kalau misalnya kita lihat di TikTok, di Instagram ada eco lifestyle. Nah, ini menurut Bapak sendiri kira-kira mana sih yang benar-benar berdampak dan mana yang mungkin cuma sekedar ikutan tren-tren aja gitu Pak?
0: Iya, salah satu yang menarik sekarang itu kan lagi banyak hype soal running.
1: Betul.
0: Hiking atau apapun. Itu kan dengan tujuan menurut kami baik, karena itu bagian dari eco sport tourism kalau di Kota Batu.
1: Oke.
0: Artinya mencari ketenangan, cari kesejukan. Kalau sudah enggak sejuk lagi, koordinat sejuknya itu kan di Kota Batu. Kalau enggak sejuk lagi kan kita bermasalah terhadap tantangan perubahan iklim. Terus kemudian sudah enggak mulai nyampah, aware terhadap bahwa plastik sekali pakai atau yang sekarang lagi ramai itu soal mikroplastik misalkan.
1: Okay.
0: Nah, kami ambil contoh nih. Teman-teman Tropical Forest itu punya satu lagu namanya Mikroplastik. Nah, mereka mendapatkan kesempatan, kami Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-teman Tropical Forest, musisi genre reggae di Malang, untuk bikin video klip terkait dengan mikroplastik. Dan itu di pengambilan gambarnya semuanya ada di Kota Batu. Dan kampanye-kampanye bersama dengan para seniman, termasuk di Pondok Seni Galeri Raos dan lain sebagainya ini, sebenarnya kami mencoba untuk bisa menyelami keresahan yang sama-sama kita alami. Jadi bisa dikatakan seni itu adalah bentuk perlawanan yang paling santun. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik. Wow, ini menarik sekali ya. Berarti memang sekarang juga kalau kita lihat

0: yang suka juga di media sosial ini kan sering juga terjadi kampanye lingkungan. Nah ini menurut Bapak juga apakah konten-konten viral soal lingkungan ini benar-benar bisa mengubah perilaku di masyarakat? Mungkin tanpa sadar orang lihat jadi konsumsi kontennya, akhirnya oh ya udah dia bergerak karena memang konten itu juga, akhirnya timbullah kesadaran masyarakat. Menurut Bapak seperti apa, Pak?
1: Sangat-sangat berpengaruh. Jadi setiap Green Nation Fest itu kita selalu bikin dua lomba. Satu Greenovation, jadi inovasi anak-anak muda, anak-anak usia sekolah untuk inovasi terhadap ya hal-hal kecil terkait dengan lingkungan. Dan yang kedua itu pasti kita lakukan, itu lomba konten video yang tahun ini temanya adalah menjaga hari ini dan menjaga hari ini mewariskan masa depan. Nah, di konten LH sendiri, kalau di Instagram kami menyebutnya LH Batu gitu, ELHA Batu, supaya mudah mudah diucapkan, bisa diterima sebagai visual yang sederhana. Dan kita mencoba untuk mencari bentuk-bentuk konten yang bisa mendekatkan diri dengan masyarakat dan menarik untuk bisa diikuti akun Instagram sebagai pelayanan publik, tapi versi LH sendiri, versi Gen Z gitu.
0: Oke. Berarti memang sekarang ini banyak konten yang kemudian juga bisa menginspirasi teman-teman, akhirnya nanti jadi punya kesadaran, oh kita harus peduli ini sama lingkungan, akhirnya mengikuti. Itu gak apa-apa banget ya Pak ya, jadi istilahnya ajakan secara positif melalui konten-konten. Nah kalau anak muda sekarang Pak cuma punya waktu 5 menit misalnya sehari buat peduli terhadap lingkungan, kira-kira apa yang paling worth it untuk dilakukan Pak?
1: Ya bahwa jangan gunakan bahan atau peralatan atau apapun yang kalian gunakan itu yang sekali pakai. Terus justru kami berpikirnya begini, sekarang itu lagi tren ya untuk thrift, menggunakan baju-baju branded tapi thrifting. Betul. Hasil dari thrifting dan sebagainya. Justru itu lifestyle yang bagus untuk bisa ngurangin sampah. Oh, karena sampah yang cukup berat untuk kita reduksi itu salah satunya adalah kain atau polyester. Sehingga ya menarik untuk bisa diikuti alur lifestyle yang sekarang itu enggak nyampah dengan fashion misalkan atau hal yang lain. Termasuk tumbler dan kotak-kotak makanan.
0: Betul-betul gitu. Jadi memang mulai sekarang tuh orang tuh udah mulai kayak bawa tumbler, kemudian pakai baju dari bahan-bahan yang kain-kain perca itu ya, kain-kain yang potongan-potongannya, jadi bisa meminimalisir baju
1: ya, recycle.
0: Betul sekali. Nah terkait miskonsepsi misalnya Pak di masyarakat soal menjaga lingkungan yang selama ini ada dan dipercaya, tapi itu ternyata miskonsepsi Pak, ada nggak Pak?
1: Ada misalkan begini, ini biasanya ibu-ibu muda. Sekarang itu kan kita dipermudah dengan apa, daya diapos gitu ya. Atau ya popok lah gitu. Nah popok itu secara mitos kalau dibakar atau hanya dibuang, yang nantinya oleh petugas juga dibakar, itu akan bikin anaknya sawanen atau apalah gitu ya, ada masalah gitu. Jadi akhirnya secara mitos dibuang ke sungai gitu. Nah dibuang ke sungai ya, itu sangat berat sekali untuk ditangani terkait dengan diapers ya, hal-hal seperti itu, miskonsepsi itu yang terjadi ya seperti tadi, seolah-olah bahwa kok kalau kami ya misalkan di milenial atau baby boomer kok pakai baju bekas sih gitu, kenapa nggak pakai baju baru gitu. Tapi itu menurut kami bagian dari reduce sampah loh gitu.
0: Betul.
1: Pakai baju-baju bekas gitu. Ya kira itu sih.
0: Oke. Jadi memang kesadarannya harus kita bangun mulai sejak sekarang begitu Pak ya. Jadi kalau semua orang kemudian cuek, tidak mau peduli terhadap lingkungan mulai hari ini gitu ya. Nah mulai hari ini mungkin mereka akan berubah. Jadi Kota Batu kira-kira 10-20 tahun lagi akan seperti apa Pak? Kalau ternyata masyarakat punya inisiatif untuk berubah dan peduli terhadap lingkungan.
1: Jadi begini, di Kota Batu itu ya lagi-lagi template pemerintah ya, pakai istilah yang singkatan-singkatan kayak gitu. Kita satu bulan ini sedang menyiapkan penyusunan dokumen namanya RPPLH.
0: Okay.
1: Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
0: Mm-hmm.
1: Itu kalau jadi peraturan, jadi perda, itu umurnya 30 tahun.
0: Okay.
1: Dan artinya 6 periodisasi kepemimpinan. Artinya kita penyampaiannya dengan cara yang sederhana, dengan tagline Batu Green Nation yang sekarang, menjaga hari ini, mewariskan masa depan. Itu sebenarnya bagian dari officialnya namanya RPPLH itu tadi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: keren,
1: ya,
0: keren.
1: Cara penyampaiannya saja sih. Jadi LH Batu punya brand image yang bisa diterima oleh seluruh pihak. Nah, kalau kita semua cuek terhadap lingkungan ini, kita itu sedang menghadapi bahasa formalnya itu daya tampung dan daya dukung yang sangat terbatas.
0: Okay.
1: Setiap kami ambil contoh nih, misalkan ada pameran terkait dengan Galeri Raos, judulnya Tanah dan Air atau Tanah Air. Sebenarnya ini kan ngomongkan soal nasionalisme.
0: Yeah.
1: Tapi bisa kita asumsikan juga bahwa setiap manusia itu memang terbentuk dari tanah dan akan kembali ke tanah. Itu sebagai pengingat kita. Makanya ke instalasi di Galeri Raos, Anda harus lepas kaki.
0: Okay.
1: Rasakan tubuh kita bersentuhan langsung dengan tanah yang ada di Kota Batu. Terus kemudian soal air, mungkin kita masih bisa bertahan hidup kalau kita nggak makan katakanlah 3 hari atau sampai 5 hari. Tapi sebagai manusia, karena memang kita sangat butuh air, mungkin 3 hari nggak minum itu sudah nggak bisa hidup lagi gitu. Uh-huh. Jadi tanah air itu sangat mendalam. Kemudian tema di Simon Stock soal instalasi kontemporer, ada sculpture yang dibuat oleh adik-adik SMA Negeri 1 dan SMKN 2, dan juga ada ikutan juga instalasi semua dari botol bekas dibikin bentuk karya sculptures gitu.
0: Okay.
1: Terus ada juga teman-teman muda yang bikin pameran foto dan karya juga melukis batik dengan apa pola cara batik, tapi lukisannya itu soal keresahan terhadap lingkungan dan alam.
0: Okay.
1: Dan mengambil temanya hulu hilir. Nah, hulu hilir ini kalau kita tahu Kota Batu itu titik nolnya Sungai Brantas, melewati 320 km sabuknya Jawa Timur, 18 kabupaten kota yang dilintasi. Artinya kalau bicara hulu hilir, maka Kota Batu mengambil peran hulu yang sangat signifikan untuk lingkungan hidup minimal di regional Jawa Timur.
0: Oke, wow, keren banget ya Tuan Prodo. Jadi memang kalau nantinya si gerakan Green Nation Batu ini berhasil, Pak, ini berarti Kota Batu apa sih yang sebenarnya ingin diwujudkan dari gerakan Green Nation nanti kalau berhasil, Pak?
1: Iya, seperti yang tadi singkatan Green Nation, Green Action for Sustainable City Transformation. Jadi kita harapannya memang harus bertransformasi menjadi kota yang berkelanjutan. Kota yang berkelanjutan itu kota yang seperti apa? Kota yang secara lingkungan memiliki daya dukung dan dapat mengukur daya tampungnya.
0: Okay.
1: Jumlah penduduk Kota Batu mungkin nggak banyak, hanya 225 ribu jiwa. Tapi tantangan kita hari ini adalah 10 juta wisatawan per tahun yang masuk ke Kota Batu. Yang kami mengambil asumsinya begini, orang Indonesia tuh kalau kebiasaannya di rumah mungkin kurang baik gitu ya. Tapi begitu mau main ke Singapura, kaki kita nginjak di Bandara Changi, kita langsung berubah jadi orang Singapura gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, harapannya 10 juta wisatawan yang setiap tahun masuk ke Kota Batu dari berbagai daerah, bahkan mungkin ada mancanegara juga, begitu masuk Kota Batu itu harapannya bisa berubah seperti apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Kota Batu. Kami ambil contoh nih, misalkan kalau pendengar sekalian main ke Singapura atau ke Jepang atau ke Tokyo, hampir kita tidak menjumpai tempat sampah di jalan-jalan protokol. Nah, artinya kita mencoba untuk melakukan pendekatan itu sebagai kota wisata yang memang layak dikunjungi dan nyaman bagi kita semua. Lebih baik kita menyiapkan penyapu jalan setiap 2 jam sekali di jalan-jalan protokol daripada kita menyiapkan tempat sampah. Namun menjadi kotor nih kota karena di tempat apa menjadi tempat titipan, tempat pembuangan sampah sementara di jalan-jalan protokol kayak gitu.
0: Wow, oke. Jadi memang ini luar biasa sekali ya Pak, benar-benar semuanya nanti akan dirombak begitu ya. Dan harapannya dari Batu Green Nation ini akan menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan tadi untuk Kota Batu. Jadi bukan hanya sekarang, tapi kalau tadi Bapak bilang bisa sampai 6 pergantian pemimpin begitu Pak ya. Ini luar biasa banget ya. Wow, keren sekali ini. Ada enggak sih Pak kemudian kolaborasi yang dilakukan juga oleh sekolah, kampus, komunitas sampai dengan konten kreator untuk nantinya bisa semakin menyebarluaskan gerakan ini dan orang makin banyak tahu nih gitu.
1: Iya, kami menjalankan media sosial kami selalu berkolaborasi dengan teman-teman konten kreator dan komunitas. Kalau bisa di scroll di Instagram kami tuh selalu ada kolaps gitu, kolaborasi dengan berbagai pihak yang relate memang dengan konten itu. Satu. Terus yang kedua, bisa scroll juga di banyak kegiatan kita melaksanakan namanya Green Nation Goes to School. Jadi kita memang menyasar adik-adik di sekolah, kebetulan di Batu tidak ada kampus ya. Baru ada kampus satu, UIN Maulana Malik Ibrahim 3 di Batu, yang juga seringkali kita berkomunikasi. Satu bulan yang lalu kita melaksanakan greener movement dengan teman-teman UIN dan banyak kampus yang lain yang selantiasa kita bisa kolaborasi. Terkait dengan komunitas, rangkaian Batu Green Nation ini sebagai pembuktian itu semua. Jadi komunitas pecinta lingkungan, terus kemudian komunitas teman-teman muda yang biasanya kita mendampingi dengan cara-cara yang menyesuaikan, meskipun rebel, seperti terlihat rebel gitu ya. Bahkan ada yang menggelitik gitu, ada yang menyampaikan, ini akunnya DLH sudah kayak akunnya LSM lingkungan, sudah kayak NGO lingkungan gitu. Okay, okay. Nah, tapi ini menarik bagi kami untuk bisa mendobrak stigma bahwa pemerintah itu berseberangan dengan masyarakat. Tapi justru pemerintah harus mampu mendengarkan kritik-kritik, saran, masukan untuk perbaikan semuanya.
0: Luar biasa sekali ini ya. Oke. Jadi memang kalau boleh mengajak pendengar begitu Pak untuk melakukan satu aksi di minggu ini, Bapak kira-kira ingin mereka melakukan apa Pak?
1: Aksi yang bisa dilakukan di minggu ini, mari bergabung di seluruh rangkaian acara Batu Green Nation Fest 2026. Kalian akan menjumpai pengurangan sampah. Kalian akan menjumpai keresahan masyarakat Kota Batu terhadap lingkungan. Kalian akan menjumpai local hero untuk yang ada di Kota Batu dan beberapa tagline yang menarik, misalkan Be Hero for Zero Waste, Think Green, Think Clean. Dan kali ini kita mengambil tema garis hijau dengan tagline menjaga hari ini, mewariskan masa depan. Mari kita berpikir untuk jauh ke depan, untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita dan cucu. Kita berharap bahwa Kota Batu akan terus bertahan menjadi kota yang ramah bagi semuanya.
0: Wow, amin. Jadi kalau Green Generation punya slogan merawat hari ini, mewariskan masa depan, menurut Bapak sendiri warisan seperti apa yang ingin ditinggalkan untuk generasi setelah kita nih Pak, terakhir. Silakan.
1: Warisan yang mampu mendukung daya kemampuan hidup kita semua. Ingat terkait dengan tanah, air, dan juga Kota Batu sebagai hulu Sungai Brantas, hulu dari sumber peradaban di Jawa Timur. Kalau kita tahu bahwa Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, semuanya bertumbuh dari bantaran atau pinggiran Sungai Brantas dan menjadikan Brantas ini sebagai nadi kehidupan masyarakat Jawa Timur. Maka melihat Batu adalah melihat Jawa Timur dan melihat Jawa Timur adalah melihat Nusantara. Saya kira itu.
0: Luar biasa. Terima kasih Bapak Dian Fahroni Kurniawan SMSA, Kepala DLH Kota Batu, untuk waktunya pagi hari ini bisa memberikan banyak sekali edukasi, sharing-sharing yang luar biasa terkait Batu Green Nation gitu ya, merawat hari ini, mewariskan masa depan. Selamat kembali bertugas Bapak. Selamat pagi. Sehat selalu.
1: Salam lestari untuk semuanya.
0: Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Ya, itulah tadi Tuan Pro 2 dialog kita pagi hari ini yang tentunya menjadi satu wawasan lagi gitu ya. Jadi kita makin banyak insight-insight juga bagaimana kemudian kita sebagai generasi muda hari ini, seperti tadi katanya Bapak Kepala Daerah Kota Batu Pak Dian Fahroni gitu ya, bahwa kita harus banget ambil bagian action agar nanti action yang sudah kita lakukan untuk lingkungan kita ini bisa berdampak, dan tentunya kita bisa merawat hari ini dan mewariskan masa depan bagi generasi selanjutnya. Kalau gitu saya juga harus segera pamit tahun Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan sekali lagi salam lestari. Pokoknya terus dengerin RRI Pro 2 untuk informasi-informasi lainnya, karena kita masih banyak banget akan memberikan insight-insight yang luar biasa, narasumber-narasumber yang inspiratif banget, pokoknya di program Spada. Selamat pagi tahun Pro 2. Iren pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan bye. Happy weekend, selamat jelang weekend, karena udah Jumat ya, besok Sabtu liburan yuk, dadah.

0: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ros ya?
0: Oke.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كانغ همان قوات إنسون هنغ روات سكرتانين بروكاتن مغر سئرر كتلارود للارانين تمه بركه سوكو كانغ سيلاندان
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, rasa syukur kini tengah menyelimuti masyarakat di 7 desa yang tersebar di 3 kecamatan Kabupaten Malang. Masalah klasik berupa kelangkaan air bersih yang kerap menghantui warga kini teratasi berkat diresmikannya 7 titik fasilitas sumur bor Polri Presisi di wilayah Kecamatan Paga, Donomulyo, dan Sumber Manjing Wetan. Peresmian sarana air bersih ini berpusat di Dusun Kerajaan Desa Paga pada Kamis 25 Juni 2026. Warga setempat menyambut langsung peresmian yang dipimpin oleh Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi, didampingi jajaran muspika, tokoh agama, serta kepala desa setempat. Setiap sumur bor telah dilengkapi dengan tandon air berkapasitas jumbo sebesar 5.200 liter yang terhubung langsung ke jaringan distribusi pemukiman. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi menjelaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi kehidupan warga. Pihaknya berharap kehadiran sumur bor ini menjadi bukti nyata bahwa kepolisian hadir sebagai sahabat masyarakat yang siap membantu menyelesaikan problem sosial di lapangan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menggelar gebiar 10 Muharram 1447 Hijriah pada hari Kamis 25 Juni 2026. Gebiar pertemakan bahagia bersama anak yatim ini dilaksanakan di Pendopo Nyawi Jingesti Wenganing Gusti dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori dan Dim 0819 Pasuruan, Letkol Inf Boga Bramiko dan anggota Forpimda lainnya hingga para alim ulama. Pantauan di lokasi, acara diawali dengan hiburan berupa mendongeng oleh Kahilmi Ramadan, pendongeng yang juga sekaligus founder Kampung Dongeng Surabaya. Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan Abdullah Nasih Nasor mengatakan, dalam acara ini sebanyak 100 anak yatim dari perwakilan 24 kecamatan sekabupaten Pasuruan sengaja dikumpulkan untuk menerima santunan hingga menikmati hiburan yang jarang mereka dapatkan. Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asori berterima kasih kepada Basnas dan seluruh elemen masyarakat yang senantiasa menjadikan 10 Muharram sebagai momentum membahagiakan anak yatim. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Sobih ini berharap agar pelaksanaan gebiar 10 Muharram dengan santunan anak yatim tetap dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

air. Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani pagi menjelang siang kamu ya. Edisi Jumat 26 Juni 2026. Gimana kabar kamu kali ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu ya. Apapun itu yang terjadi di hari ini, semoga terlewati dengan aman dan juga tentram. Dan barengan sama Vira di jam 10 ini teman Pro 2, kita ada di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa banget gitu ya, langsung aja ke WA kita di 081-555-6879. Atau buat kamu yang gak mau nyimpen nomor lagi gitu ya, kamu bisa langsung aja ke Instagram kita teman Pro 2 di Pro2MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini. Dan selain aku menerima lagu requestan kamu gitu ya, aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik nih teman Pro 2, yang pasti bakal seru banget gitu ya, apalagi ditemani lagu requestan kamu di hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi dan juga lagu requestan kamu, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro 2, masih bareng sama Fiera gitu ya di Pro 2 Hitlist. Dan kita ada di musik aktif gitu teman Pro 2. Dan di hari ini ada lagu terbaru dari Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang. Ini adalah sebuah perayaan multidimensional gitu ya teman Pro 2. Sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan juga balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun tersembunyi kisah personal dari Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Dan lebih jauh lagi, lagu ini tuh berkembang menjadi kolaborasi yang kreatif nih, sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan juga pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan secara maksimal nih. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni dan juga merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan teman Broadway. Gimana? Udah gak sabar gitu ya, gimana sih lagunya? Langsung aja kita dengarkan teman Pro 2. Ada Willy Sopacua featuring Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang. Enjoy.

Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Pro 2 Hitlist. Tadi kita udah dengerin ya sebuah lagu dari The 1975 dengan I'm In Love With You. Gak tahu kenapa, meskipun kita lagi gak ada seseorang yang kita suka gitu ya, ataupun crush gitu ya, tapi kalau dengerin lagu cinta rasanya juga ikutan jatuh cinta gak sih teman Pro 2? But anyway, kita tetap ada di Pro 2 Hitlist gitu ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa banget kamu langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di store kita di hari ini. Ataupun kamu bisa langsung aja ke WA kita di 081-555-600-879. Dan aku bacakan beberapa lagu requestan yang udah masuk di Instagram kita dulu aja ya teman Pro 2. First ada si Gaby Gartiana yang request lagunya Mesahira di Ujung Minggu. Oke, sudah aku masukkan ke dalam playlist kita di pagi menjelang siang ini ya. Next ada si Ray, dia request lagunya Samuel Cipta yang Jakarta Rasa. Next ada Arum Puspita dan juga Farisha gitu ya, dia request lagunya Nabila Takia yang Cegil. Alright, sudah kumasukkan juga dalam playlist kita di pagi menjelang siang kali ini. Next ada Salsa yang request lagunya Salma Salsabil yang Hacu ya. Makasih. Oke, sudah masuk juga ke dalam playlist kita di pagi menjelang siang ini. Lalu ada dari Mila Anggara Putri, dia request lagunya Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Terima kasih Kak. Oke, udah masuk juga dalam playlist kita di pagi menjelang siang kali ini ya teman Pro 2. Next ada Virgo. Ya namanya Virgo gitu ya teman Pro 2. Apakah itu bintangnya Virgo? Ini request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Oke, okay. Oh ini ada Ardiles juga ya. Ardiles ya, kayak familiar nih namanya. Dia juga request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Oke, sudah masuk juga ke dalam playlist kita di pagi hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu ya yang mau request lagu juga masih bisa banget, aku masih open request sampai nanti jam 12 tet gitu ya, jam 12 dot udah selesai nih, udah gak bisa request lagi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, saatnya nih ya, saatnya kamu request lagu sekarang teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan dulu ada lagu requestan dari Gaby Gartiana dengan Mesahira di Ujung Minggu. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: guidance. Here come the guidance.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu masih bisa banget ya. Kamu langsung bisa WA kita aja di 081-555-6879 atau langsung ke Instagram kita di Pro2MLG teman Pro 2 ya. Dan tadi aku udah bacain beberapa yang request di Instagram. Sekarang kita move nih ke WhatsApp kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita bacakan dari Zulia ya. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Alright, si Angie Carvalho udah aku masukkan ke dalam playlist kita di pagi hari ini. Next, Pro 2 Hitlist, selamat siang Kak Fira Putri dari Faris di Batu. Pengen dengerin lagunya Debat Layar yang Badut Biru. Salamnya buat Mas Bagas, Mas Haji, Mas Taufik, Mas Ian, Mas Ari, Mas Arga, Mas Ruli, dan juga buat Kak Fira Putrinya. Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Alright, Mas Faris, ditunggu ya karena lagunya udah masuk ke dalam playlist kita. Next ada Naila yang request lagu Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian ya. Ini lagu terbaru banget dari Roni ya, dan sudah masuk dalam playlist kita di pagi hari ini. Next ini, halo Kak, selamat siang, request lagu Kendrick yang Masih Seperti Dulu dong Kak. Ini lagu barunya enak banget Kak, apalagi buat yang gamon ke mantan. Salam juga buat keluarga yang ada di Bogor. Terima kasih. Oke, okay. Aduh, sayang banget dia gak nyebutin nama ya teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, si Kendrick yang Masih Seperti Dulu udah aku masukkan ke dalam playlist kita di pagi hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu ya yang mau request lagu juga masih bisa banget, langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini atau langsung aja chat ke WA kita di 081-555-6879. Alright, without any further ado gitu ya, kita putarkan dulu lagu requestan dari Zulia dengan Angie Carvalho, Remuk. Enjoy.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: nasi bawang miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, walah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Ya teman produah, kamu tahu gak sih bahwa Liam Gallagher ini memberikan respon khasnya setelah lagu klasik Oasis yang Wonderwall nih mengalami lonjakan pemutaran atau streaming hingga lebih dari 50% di Spotify. Lonjakan ini terjadi menjelang laga penting tim nasional Inggris melawan Ghana ya di Piala Dunia 2026, teman pro 2. Dan melalui akun X pribadinya gitu ya, Lia menulis bahwa hal itu sangat wajar karena lagu tersebut adalah sebuah karya klasik dan juga suaranya di lagu itu terdengar sangat luar biasa gitu ya. Dan kehadiran kembali lagu rilisan tahun 1995 ini dipicu oleh momen emosional nih saat para pemain dan juga pendukung Inggris bernyanyi bersama di dalam stadion setelah kemenangan telak 4-2 atas Kroasia pada pekan lalu, teman pro 2. Momen yang berlangsung di Dallas tersebut menjadi viral banget gitu ya di media sosial dan memperlihatkan kedekatan emosional yang luar biasa antara para bintang lapangan seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice hingga Anthony Gordon dengan para supporter mereka. Noel Gallagher selaku penulis lagu dan juga gitaris Oasis juga memberikan dukungannya untuk menjadikan Wonderwall sebagai lagu kebangsaan tidak resmi dari tim Inggris nih selama turnamen ini berlangsung. Noel juga menyebut bahwa lagu tersebut adalah milik masyarakat dan juga momen sing along di stadion merupakan hal yang magis nih. Pihak Spotify sendiri mengonfirmasi bahwa lonjakan mendadak sebesar 50% di Inggris ini merupakan angka yang sangat besar gitu ya, mengingat basis pendengar lagu legendaris dari album What's the Story Morning Glory ini memang sudah sangat masif sejak lama. Dan single Wonderwall memang memiliki sejarah panjang gitu ya dengan dunia sepak bola, terutama bagi klub Manchester City yang menjadi kesayangan Gallagher bersaudara dan juga back Inggris John Stones. Dan kamu jangan kemana-mana teman pro 2, karena nanti pada pukul 11.34 waktu Indonesia Barat aku bakal putarkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Al-Aqsa memiliki luas komplek 14,4 hektar, termasuk di dalamnya Masjid Qubbatuz Zakhrah dan Masjid Jami Al-Qibli atau disebut juga Jami Al-Aqsa. Masjid Qubbatuz Zakhrah atau Dome of the Rock berkubah kuning dan Masjid Jami Al-Qibli atau yang disebut dengan Jami Al-Aqsa berkubah hitam. Lalu, manakah yang disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan ketika disebut Masjid Al-Aqsa. Banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan, dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatuz Zakhrah atau Dome of the Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning sebagai Masjid Al-Aqsa, adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang lain insya Allah lebih tepat adalah Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatuz Zakhrah, Al-Jami Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musola Al-Marwani. Masjid Kubah Emas bukanlah dibangun oleh Yahudi, namun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah pada era kekhalifahan Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

pencagar budaya Benteng Pandebosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem, terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

Yang nomor 22 masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Kalau tadi gitu ya, dari jam 10 sampai jam 12 tadi, aku udah kasih kamu berbagai informasi menarik, teman Pro 2. Dan juga kamu bisa langsung request lagu aja di jam 12 kali ini. Aku bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya gitu ya. Dan di edisi pukul 12, informasi yang aku bakal kasihkan ini seputar UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital nih. Pasti seru banget gitu ya. Banyak banget informasi terbaru mengenai dunia UMKM dan juga dunia perekonomian digital nih, teman Pro 2. Tapi sebelum aku kasih kamu informasinya, kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di siang hari ini. Without any further ado, kita dengarkan dulu ada sebuah single dari Louis Tomlinson ya, dengan Sunflowers. Enjoy.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio. Ya teman Pro 2, masih barengan sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan informasi pertama gitu ya, datang dari harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang TBK atau Antam gitu ya, yang stabil pada perdagangan hari Jumat kali ini. Berdasarkan data resmi situs logam mulia Antam, harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.655.000 gitu ya per gramnya teman Pro 2. Namun harga pembelian kembali atau buybacknya ini justru mengalami penguatan nih. Harga buyback emas Antam hari ini naik Rp20.000, jadi menjadi Rp2.340.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dengan demikian, selisih antara harga jual dan juga harga buyback saat ini berada di kisaran Rp315.000 per gramnya teman Pro 2. Dan sementara itu gitu ya, berdasarkan situs HRTA Gold, harga emasku BSI Gold ya, ukuran 1 gram hari ini berada di level Rp2.446.000, sedangkan harga buybacknya sendiri dipatok di harga Rp2.329.000. Kemudian berdasarkan situs Galeri 24, harga emas Galeri 24 dijual di harga Rp2.612.000 per gram, sedangkan untuk emas UBS gitu ya dibanderol dengan harga Rp2.624.000.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Viera di Santai Siang kali ini. Dan aku punya informasi selanjutnya, yaitu nilai tukar rupiah ini ternyata kembali melemah nih terhadap dolar AS teman Pro 2. Dalam pembukaan perdagangan hari ini gitu ya, rupiah terpantau merosot ke level 17.985 per dolar Amerika Serikat. Dan data Bloomberg menunjukkan rupiah turun 0,23% atau 42 poin pada Kamis 25 Juni kemarin gitu ya. Rupiah ini ditutup menguat tipis 0,05% ke posisi 17.943 per US dollar teman Pro 2. Data inflasi PCE inti merupakan acuan utama Bank Sentral Amerika Serikat dalam mempertimbangkan suku bunga kebijakan nih. The Fed sendiri sudah mengisyaratkan kebijakan moneter yang lebih ketat dan kenaikan suku bunga tahun ini karena inflasi tinggi teman Pro 2. Sentimen global yang mulai membaik karena dibukanya Selat Hormuz berbalik arah karena insiden di Selat Hormuz teman Pro 2. Pasukan Garda Revolusi Iran melakukan tembakan peringatan ke sebuah kapal berbendera Singapura. Sementara itu kapal tanker MT Gamsu Noro milik PT Pertamina International Shipping dikabarkan berhasil keluar dari Selat Hormuz. Situasi di kawasan selat tersebut masih belum stabil dan beresiko kembali memicu ketegangan. Di sisi lain, imbal dari SBN Indonesia justru turun menjadi 7,17% untuk tenor 10 tahun. Begitu pula untuk tenor 2 tahun, imbal hasilnya menjadi 7,16%. Tim analis Mirai Aset Sekuritas mengatakan penurunan imbal hasil seiring pasar yang semakin mengapresiasi kenaikan suku bunga BI gitu ya. Pada bulan Juni kenaikan suku bunga BI sebesar 50 basis point sehingga total kenaikan sejak Mei adalah 100 BPS. Dan kenaikan kepemilikan asing di SBN menjadi 12,7%. Selain itu, CDS Indonesia tenor 5 tahun kembali di bawah 90 BPS. CDS adalah Credit Default Swap ya. Instrumen ini berfungsi seperti jaminan nih terhadap resiko bayar atau default pada obligasi atau hutang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Ya teman Pro 2, masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Kalau tadi di jam 12 aku udah kasih kamu berbagai informasi seputar perdunian ekonomi ya teman Pro 2, dari UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Di jam 1 kali ini kita bergeser informasinya ke dunia olahraga nih. Kalau kita ngomongin olahraga emang gak ada habisnya teman Pro 2, especially sekarang lagi ada pesta bola gitu ya. Ada Piala Dunia FIFA gitu teman Pro 2. Pasti seru banget nih. Banyak banget informasi terbaru dari dunia olahraga. Tapi sebelum aku kasih kamu informasinya teman Pro 2, kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di siang hari ini. Ada Nona dengan Sepatu Rodaku. Enjoy.

pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Brodo masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini, dan informasi seputar dunia olahraga pertama ya, datang gak dari Piala Dunia dong yang pasti Teman Brodo, karena sudah ada 20 tim yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dan sudah ada yang ketahuan ya siapa bakal ketemu siapa nantinya. Karena Piala Dunia 2026 memang menuntaskan beberapa match day terakhir fase grup, teranyar dari grup D gitu ya pada hari Jumat ini, yaitu ada Amerika Serikat dan juga Australia yang lolos. Beberapa negara yang gak lolos gitu ya Teman Pro 2, ada Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, Bosnia, ada Brasil, Maroko, Skotlandia, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Pantai Ekuador gitu, Belanda, Jepang, Swedia, Prancis, Norwegia, Argentina, dan juga Kolombia. Beberapa tim besar seperti Portugal dan juga Inggris belum aman nasibnya sampai match day ketiga. Selain itu, persaingan di mini klasemen tim peringkat ketiga terbaik juga lagi ketat banget nih Teman Pro 2. Bosnia, Ekuador, dan juga Swedia amankan tempat di mini klasemen tim peringkat ketiga terbaik gitu ya. Jatahnya ada 8 tim, jadi ada sisa 5 tim lagi nih. Sejauh ini sudah ada yang ketahuan siapa bakal ketemu siapa gitu ya di babak 32 besar nanti, yaitu ada Afrika Selatan versus Kanada, Belanda nanti ketemu dengan Maroko, lalu ada Amerika Serikat ketemu dengan Bosnia, dan juga Brazil ketemu dengan Jepang.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tell me a bit about yourself.

Ya teman bro, masih bareng sama Fira di Santai Siang kali ini. Dan informasi selanjutnya ini datang dari dunia MotoGP gitu ya. Ada Pedro Acosta yang akan jadi tandem Marc Marquez di Ducati musim depan. Dan Shark ini berharap ditransfer ilmu gitu ya oleh The Baby Alien teman bro. Acosta resmi diumumkan jadi line up baru dari Ducati di MotoGP di musim depan. Dia menggantikan Francesco Bagnaia yang pindah ke Aprilia. Acosta akan jadi rekan baru Marquez di paddock Ducati. Keduanya adalah rider beda generasi nih. Marquez kini udah berusia 33 tahun ya, dan juga memasuki penghujung karirnya nih. Juara dunia MotoGP 7 kali itu akan menjadi rekan duet Acosta yang masih berusia 22 tahun. Pedro Acosta baru mentas di MotoGP sejak 2024 lalu. Pembalap Red Bull KTM itu digadang-gadang menjadi calon rider top masa depan nih, usai sering naik podium dalam race. Acosta juga mengaku terhormat bisa satu generasi dengan Marquez. Dia juga berharap bisa mendapat ilmu dari calon seniornya di Ducati nih teman Pro 2. Wah, siapa nih di antara kamu yang menjagokan Marc Marquez dan juga Pedro Acosta nanti? Ya, kita tunggu aja gimana performa dari Pedro Acosta di musim depan teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Kalau tadi di jam 1 aku udah kasih kamu berbagai informasi seputar dunia olahraga gitu ya teman Pro 2. Di jam 2 kali ini kita bergeser nih informasinya ke dunia entertainment. Banyak banget hal-hal baru dari dunia entertainment gitu ya. Seperti ada yang baru aja merilis single dan juga album mereka. Ini seru banget untuk dibahas sama Pro 2, datang dari H2H aka Hearts to Hearts gitu ya. Tapi sebelum aku kasih kamu informasinya, kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di siang hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

kesibukan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rp50.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Apa sih?
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di sore siang kali ini. Dan informasi pertama datang dari dunia K-pop gitu ya. Karena setelah mencuri perhatian lewat single Root awal tahun ini, girl group Rookie Hearts to Hearts kini membuka babak baru yang lebih cerah nih dan juga penuh energi lewat mini album terbaru mereka, yaitu Lemon Tang, yang dirilis pada tanggal 22 Juni kemarin. Dan proyek berisi 6 lagu tersebut menampilkan sisi grup yang lebih bebas, segar, dan juga penuh dengan semangat musim panas. Hearts to Hearts ini menghadirkan konsep yang memadukan pesona remaja dengan nuansa ceria ya, yang menjadi identitas terbaru mereka. Lagu utama yaitu Lemon Tang menjadi pusat dari mini album ini, dan sesuai dengan judulnya, lagu tersebut menggabungkan rasa asam lemon dengan energi menyegarkan yang mewakili semangat musim panas nih. Dan melalui liriknya sendiri, Hearts to Hearts menyampaikan pesan bahwa sesuatu yang awalnya terasa tajam atau kurang menyenangkan dapat berubah menjadi daya tarik ketika dipadukan dengan hal yang tepat. Aransemen yang ringan, melodi yang catchy, dan juga atmosfer yang cerah membuat lagu ini tuh menjadi soundtrack yang pas nih buat menemani musim panas kamu. Dan menjelang perilisan album gitu ya, para member juga berbagi antusiasme mereka terhadap era baru ini. Ada Stella yang mengungkapkan rasa syukurnya atas kesuksesan Root, sementara Carmen berharap tahun 2026 dapat dikenang sebagai tahun Root di paruh pertama dan juga Lemon Tang di paruh kedua. Member termuda dari Hearts to Hearts sendiri, ada Yeon, menilai kekuatan Hearts to Hearts terletak pada energi positif yang mereka bawa ke dalam musik mereka nih. Dan dengan adanya Lemon Tang, grup besutan dari SM Entertainment ini berupaya mempertahankan gitu ya momentum mereka, sekaligus menunjukkan warna musikal yang semakin matang dan juga semakin beragam teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Vietnama Produ masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan aku punya informasi menarik nih, datang dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang merencanakan pernikahan mereka yang tampaknya semakin dekat. Dan ada informasi menarik nih datang dari pemain San Francisco 49ers, ada George Kittle yang baru aja membocorkan satu aturan khusus yang dibuat oleh pasangan tersebut untuk para tamu undangan mereka. George Kittle mengungkapkan bahwa Taylor Swift dan juga Travis Kelce meminta seluruh tamu untuk sama sekali tidak membawa kado pernikahan. Hal itu disampaikan saat menghadiri konser Tyke Ends and Friends, yaitu di hari Selasa kemarin ya teman Pro 2. Dan meski ada aturan tersebut, Kittle ini mengaku tetap ingin memberikan hadiah kecil yang spesial untuk Travis Kelce berupa koin kuno karena sang sahabat menyukai benda tersebut. Kittle juga memuji kehadiran dari Taylor Swift dalam acara amal tahunan Tide and University di Nashville tersebut. Dia sangat berterima kasih karena sang bintang pop masih mau meluangkan waktu untuk hadir dan juga mendukung acara mereka di tengah kesibukan mempersiapkan pernikahan nih. Dan dalam acara itu, Taylor Swift bahkan memberikan kejutan dengan naik ke atas panggung untuk berduet membawakan lagu Love Story bersama penyanyi country Lainey Wilson. Pesta pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce sendiri dikabarkan akan berlangsung pada akhir pekan perayaan 1st of July mendatang. Dan selain kita, pelatih tim Kansas City Chiefs yaitu Andy Reid juga sempat bercanda nih mengenai kado pernikahan untuk Travis Kelce. Reid ini lagi bergurau gitu ya, akan menghadiahi Travis beberapa strategi dan juga rute lemparan bola baru di lapangan yang dijamin akan membuat sang pemain merasa sangat bahagia. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu teman Pro 2. Karena sudah mau jam 3 ya, gak kerasa teman Pro 2. Dan pada pukul 14.54 kali ini akan aku putarkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan juga untuk itu aku Vira Putri pamit undur diri. Tapi kamu jangan kemana-mana karena sore hari kamu nanti bakal ditemani sama penyiar yang gak kalah seru. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.
1: Teman terbaik.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Di sore hari ini teman Pro 2 kita barengan lagi bersama dengan Tania
1: dan juga ada Faki di sore ceria.
0: Yes,
1: pada hari Jumat ini ya Faki ya.
0: Betul banget Tania, di sore hari ini berbagai informasi dengan menarik akan kami sampaikan.
1: Betul. Dan juga pastinya akan menyampaikan banyak banget informasi yang up to date gitu ya teman Pro 2. Dan yang pastinya nanti juga di jam 1 jam ini akan ada apa nih Faki? Malam Ilakas ya.
0: Yes, informasi-informasi terkait dengan informasi Malang Raya akan kami sampaikan saat lagi tahun 2022. Yang pasti kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Oke, taruh pro 2 kalau kita lihat di jalan Candi Panggung ini lumayan mendung gitu ya. Tapi enggak tahu apakah hari ini terindikasi.
1: Biasanya mendung-mendung tanpa hujan gitu ya.
0: Iya, biasanya kadang yang mendung itu belum tentu hujan tahun pro 2, tapi yang cerah belum tentu juga secara itu.
1: Betul. Gitu kan. Karena ini ya cuaca di Malang juga enggak
0: menentu gitu. Bahasa orang bahasa teman-teman dari BMKG itu cuaca itu fluktuatif.
1: Bahasa kita ini ya kayak orang-orang pintar.
0: Emang aku kurang pintar gitu ya.
1: Kalau menurut aku sih ini ya cuaca moody sih.
0: Ya moody. Genzinya bilang ini cuacanya lagi moody tahun 2022 enggak menentu gitu. Gitu. Mood swing banget. Ini ibarat kata ini cocok banget gak sih cuaca dengan bulan ini? Kenapa tuh? Karena ini kita udah memasuki bulan Cancer tahun 2022.
1: Emang kenapa sama Cancer?
0: Cancer itu kan terkenal dengan mudian ya. Jadi cuacanya juga mudian diikuti dari zodiaknya gitu.
1: Jadi
0: kan
1: ini menentukan zodiak terus akhirnya cuaca di Malang ini
0: juga
1: ini ikutan
0: gitu. Tapi yang jelas tahun 2022 buat kamu di cuaca yang tidak menentu ini juga harus kita ini ya multivitamin tetap harus kita gejotkan. Biar kita gak mudah sakit, biar kita gak mudah tumbang. Karena ini benar-benar kayak kesehatan kita sangat dipertaruhkan di musim seperti ini.
1: Kalau misalnya mau keluar pun ini ya harus prepare-prepare. Kayak mau jas hujan, tiba-tiba hujan kan kita gak pernah tahu ya. Terus kalau mau keluar juga pakai sunscreen teman Pro 2 ya.
0: Karena kadang kalau siang panas banget teman Pro 2. Intinya tetap ya teman Pro 2 selalu pantengin informasi-informasi terupdate dari BMKG.
1: Betul.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Ya Tumor 2 masih di 87,9 di Sore Ceria dan juga masih barengan sama Tania dan juga Fakih.
1: Tumor 2 kalau sore-sore kayak gini gitu ya, kita juga bingung enggak sih gimana kita mau keluar tapi takut macet.
0: Betul.
1: Mau keluar takut hujan, mau keluar takut boncos.
0: Apalagi kalau buat anak-anak muda gitu ya. Kita tuh sering banget tergoda sama jajan-jajan.
1: Impulsif buying gitu ya.
0: Apalagi kalau misal udah ngelihat banyak banget kan biasanya kayak yang jajanan di pinggir jalan gitu ya. Itu kayak kita kayak pilih yang mana ya yang mau dibeli gitu.
1: Itu namanya impulsive buying. Itu itu termasuk kita enggak paham mengenai rupiah gitu ya.
0: Aduh, ini kayaknya ada yang lagi pusing-pusing ya.
1: Enggak pusing sih. Itu kan tugas kita bersama gitu ya, untuk menjaga, mencintai, bangga dan juga paham rupiah tadi ya. Gitu. Sebagai generasi muda tahun 2002, kamu tahu enggak sih rupiah itu enggak boleh dilipat tahu?
0: Enggak gimana tuh? Tapi kan kalau misal masuk ke dompet kelipat.
1: Iya, jangan berarti kamu enggak boleh pakai dompet yang mini, harus pakai dompet yang panjang.
0: Biar seminim mungkin ya, enggak ada lipetan-lipetan ya, gitu ya. Terus apa lagi, Fakih?
1: Sebenarnya rupiah itu menjadi identitas dari bangsa kita kan ya, Tania. Terus kita juga wajib untuk menjaganya. Ada larangan-larangan yang mungkin ini bisa menjadi remember untuk kamu semua tahun 2002. Yang pertama, kita tuh enggak boleh melipat uang rupiah. Yang kedua, kita enggak boleh meremas rupiah. Yang ketiga nih ya, yang sering kita lakukan dulu ternyata ini salah.
0: Apa tuh?
1: Tidak boleh mencoret-coret yang namanya rupiah juga.
0: Dulu waktu sering banget kalau kan dapat kembalian uang tuh biasanya kayak udah
1: ada
0: dicoret-coret.
1: Nomor handphone.
0: Itu tiba-tiba udah ada nomor handphone terus dicoret-coret.
1: Gambar pahlawan yang dicoret-coret.
0: Bahkan ini ada kayak Instagram. Username Instagram.
1: Nah itu gak boleh teman Pro 2, itu juga ada larangannya. Selanjutnya tidak boleh dibasahi juga. Doai siapa yang aku sering nyuci rupiah. Itu gak boleh. Dan yang terakhir, kita gak boleh straplessnya.
0: Jadi rusak ya, nanti ada bekas straplessannya.
1: Betul.
0: Tapi Fakih, kalau aku mau tanya deh, kalau misal bekas kehujanan gimana dong?
1: Itu kan beda case ya. Tapi yang penting jangan dilipat. Ya udah deh, kita ini dulu, kita rawat aja dulu gitu. Kayak kita lap-lap, abis itu kita angin-anginkan aja.
0: Oke, jadi yang gak boleh itu yang kayak dicuci gitu ya.
1: Iya, yang dicuci tuh kan ada kadang-kadang beberapa konten.
0: Iya,
1: di setrika, dicuci dulu, dibasin cuci. Kan ada kemarin tuh kan yang
0: biar kayak uang baru gitu ya.
1: Karena kenapa sih? Karena sebenarnya menjaga keaslian rupiah itu juga menjaga layak edar ininya, layak edar dari rupiah sendiri.
0: Betul. Dan kita sebagai orang Indonesia kan juga harus menjaga ini ya, karena itu juga identitas
1: dari
0: kita sendiri.
1: Kita.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: hujan sih? Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: 2 di sore ceria kali ini. Kita masih bersama dengan kamu masih bersama dengan Fakih dan juga Tania. Dan juga kali ini kita ketambahan member gitu ya.
1: Betul, nah biasanya kalau misal di sore ceria gini ya Fakih itu gak akan cuma ditemenin barengan sama Fakih dan juga Tania aja nih. Dan di studio Pro 2 kali ini juga bukan ada seorang tapi ada dua
0: orang gitu ya. Biasanya kalau sendirian tonton Pro 2 kali ini udah ada dua orang. Dimana kita kenalan dulu gitu ya.
1: Langsung aja sih mereka aja, gitu. Kayaknya suruh kenalan sendiri aja kali ya Fakih ya.
0: Ya, di sini ada Devi Herva dan juga Ilham Lahia. Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang sebagai peraih juara 2 lomba short movie ajang nation competition di tahun 2026 di UNS Tahun Pro 2. Ya udah kita langsung aja sapa-sapa. Halo, selamat sore teman-teman Devia Herva dan juga Ilham Lahia.
2: Halo. Selamat sore Kak. Halo.
0: Gimana
2: sore.
0: Kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Luar biasa sih kan habis menang ya Fakih ya.
0: Iya. Sebenarnya kalian tuh dari fakultas apa, dari jurusan apa sih guys?
2: Oke, kalau aku sendiri perkenalan dulu, nama aku Ilham Lahia. Aku dari program studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan di UM.
0: Oke. Kalau dari selanjutnya nih ada Devin.
3: Kalau saya Devin Herva Dwi Putra, saya dari program studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang juga, Kak.
0: Oke, sama-sama dari UM gitu ya. Kalian tuh beda jurusan, kenapa menjadi satu ini, satu tim gitu?
2: Karena kita ini Kak butuh banyak kepala.
0: Karena aku untuk dibenturkan.
2: Untuk dibenturkan gitu. Jadi ide-ide liar dari berbagai kepala itu ketika kita gabungkannya ternyata menjadi sesuatu karya yang spektakuler gitu.
1: Gitu ya. Tapi kalau boleh tahu kalian ini satu angkatan nggak sih?
2: Enggak Kak, kita beda angkatan 3. Aku sendiri angkatan 2022, Devin angkatan
3: 2025.
1: Berarti ini ya, cutting dan adik tingkat.
2: Betul.
1: Ya.
2: Lintas generasi Kak.
0: Generasi gitu kan. Kenapa Kak? Kenapa dari Devin ini memilih untuk bergabung gitu ya? Karena ini kamu kan masih semester 3 gitu kan Devin ya. Kenapa pengen gabung banget dengan project ini?
3: Karena saya taunya kak tingkat ini Ilham Lahia ini dari waktu itu ospek karena dia juga salah satu mahasiswa berprestasinya UM. Jadi sempat lihat stalking di Instagramnya Kak Ilham itu ternyata beberapa kali ikut lomba short movie menang juga. Jadi kan saya juga apa ketertarikan gitu Kak, tertarik tentang short movie gitu, membuat film. Jadi saya coba hubungin Kak Ilham terus akhirnya diajak lomba seperti itu.
0: Oke. Berarti jadi kamu berawal dari ini ya Tania ya. Berawal dari kekepoan.
1: Betul, bahkan dia sendirian yang
0: menawarkan dulu. Yang recat gitu. Itu gak mudah gitu menjadi adik maba di mana harus mengeluarkan energi
1: gitu. Iya, siapa lagi ke cutting ya.
0: Gitu ya. Tapi di lomba kali ini gitu ya, apa yang kalian sampaikan kepada penonton gitu. Ini kan lomba movie kan, short movie kan.
2: Betul, betul, betul. Jadi pada perlombaan kali ini tuh kami mengangkat suatu stigma masyarakat Kak. Gimana masyarakat itu banyak yang menilai bahwa fenomena kesurupan itu adalah fenomena yang dikaitkan dengan hal mistis. Dan ada juga yang menganggap bahwa kesurupannya adalah sesuatu yang dilakukan karena caper. Mungkin ingin mendapat perhatian dari orang-orang sehingga melakukan sesuatu yang itu menimbulkan banyak atensi ke dia kayak gitu.
0: Oke. Nah, jadi banyak perspektif
2: sebenarnya. Tapi kita ingin meluruskan bahwa sebenarnya kesurupan itu bisa dijelaskan secara psikologis.
0: Oke.
2: Nah, pada pemeran utama itu namanya Kalista, maaf lupa. Nah, itu adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga yang kurang harmonis.
0: Oke.
2: Dimana dia itu ada suatu ketika dia itu membeli suatu barang di toko thrift. Di toko thrift dia membeli suatu baju bermotif bunga. Nah, ketika pulang dia dimarah oleh orang tuanya. Dia bilang kok kenapa beli baju bekas? Kita mampu beli baju baru dan seterusnya. Kalau kamu kesurupan gimana? Kalau kamu terdampak karena itu baju orang bekas meninggal gimana? Gitu-gitu. Nah, akhirnya omongan dari orang tuanya terjadi beneran. Dan akhirnya lingkungannya melihat bahwa itu memang terjadi karena baju itu. Dia kesurupan gara-gara baju itu. Ada yang menganggap seperti itu. Ada juga yang menganggap dia caper. Karena menggunakan outfit yang cetar. Siapa juga anak SMA yang menggunakan outfit bunga-bunga ke sekolah gitu. Jadi akhirnya banyak teman-temannya itu yang
0: berspekulasi liar gitu ya.
2: Liar. Akhirnya ketika dia diantarkan pulang karena dia kesurupan di sekolah, itu guru wali kelasnya dan juga salah satu teman yang mendampinginya itu terkejut karena orang tuanya tiba-tiba marah-marah karena sudah dibilangin jangan menggunakan baju itu, tapi dia tetap kekeh untuk menggunakan baju itu karena dia merasa tidak ada hubungannya kesurupan itu dengan bajunya. Akhirnya wali kelasnya melihat, oh ini tidak ada yang janggal. Akhirnya wali kelasnya itu berusaha untuk menindaklanjuti hal itu dengan menghubungi guru BK. Dan kemudian ada kunjungan rumah, home visit ke rumahnya si Kalista pemeran utama tadi, dan diberikan edukasi bahwa yang dialami Kalista ini bisa jadi bukan karena bajunya, tapi mungkin karena ada trauma psikologis yang ditekan, dan kemudian itu muncul ketika ada suatu trigger atau pemicu seperti itu. Nah akhirnya orang tuanya berhasil lunak dan mengiyakan anaknya untuk di referral ke psikolog, karena kalau misalkan sudah di tahap trauma yang berkelanjutan seperti ini bukan ranahnya guru BK lagi, tapi ke psikolog. Nah ketika di counseling oleh psikolog ternyata terkuak bahwa motif baju-baju bunga itu menjadi trigger di mana ketika masa kecilnya ia pernah melihat ayahnya itu dibunuh oleh pamannya sendiri menggunakan, di mana pamannya itu menggunakan motif baju bunga, baju pantai bunga-bunga seperti itu. Sehingga ingatan-ingatan samar itu ketika dia tekan, karena ketika masa kecil dia belum bisa mencerna apa yang terjadi. Nah ketika dia memiliki trigger yang sama di kemudian hari, ingatan itu muncul, reaksi dari trauma itu muncul, tapi dia tidak tahu penyebabnya. Akhirnya itu muncul dalam dalam reaksi berlebihan atau yang orang-orang sebut kesurupan, padahal itu bisa jadi efek dari trauma itu sendiri yang ditekan. Akhirnya dikonseling oleh psikolog dan akhirnya dia bisa menyadari.

0: khususnya untuk meningkatkan literasi kesehatan mental dari para penontonnya nanti. Nah, di situ nanti kita, di situ kita mulai melihat kira-kira fenomena apa yang itu masih marak tapi mungkin sudah dinormalisasi. Nah, kita melihatnya tuh banyak orang yang masih salah kaprah menganggap bahwa kesurupan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan mistis atau mungkin caper seperti itu. Sehingga kita mengangkat itu. Dan itu pula juga salah satu pengalaman, sebenarnya pengalaman nyata ketika saya melihat beberapa, bukan beberapa, salah case satu gitu teman ya? Saya. Salah satu teman saya ketika SD dan SMP itu yang orang yang sama selalu dianggap oleh masyarakat di sekitarnya itu kesurupan akan ketika mendatangi suatu tempat atau mendapat suatu benda yang tidak tahu asal-usulnya. Jadi saya menganggap, oh ini kayaknya perlu diangkat menjadi sebuah cerita dan akhirnya bisa sukses seperti itu.
1: Oke. Jadi sebenarnya sangat dekat sekali dengan masyarakat cerita ini.
2: Betul, apalagi tadi kan dari temannya sendiri Tapi kalau aku misal boleh tahu nih, ini proses brainstormingnya berapa lama sih? Terus kan ini kan mengandung ada psikolog-psikolognya kan. Nah itu kan harus research juga kan, gak boleh asal gitu. Terus gimana kamu brainstorming dan juga research-nya ini?
0: Oke, kalau dari kita sendiri Kak, untuk research-nya dari topik ini tuh berhubung saya sendiri kan latar belakangnya BK dan BK juga mempelajari psikologi. Jadi itu bukan hal yang sulit untuk mengaitkan antara fenomena yang terjadi dengan keilmuan di bidang tersebut. Nah, kesulitannya itu adalah ketika kita berbeda-beda jurusan, Kak. Tim kita kan sangat berbeda-beda jurusan. Ada yang dari BK, ada yang dari manajemen pendidikan, ada yang dari satunya manajemen di FEB, beda fakultas malah. Nah, kita tuh tim yang baru pertama kali terbentuk untuk lomba ini. Dan itu lintas generasi juga, angkatan 2022 dan 2025. 2022-nya itu 2 orang, 2025-nya itu 6 orang. Nah, itu kita baru pertama kali. Nah, di situ susahnya adalah banyak dari mereka itu belum pernah short movie. Dan hanya 3 dari 8 yang sudah pernah. Akhirnya kita kesulitannya itu adalah bagaimana caranya kita bisa produksi dengan waktu sesingkat mungkin karena kita sekali jalan itu pasti langsung ikut beberapa jam lomba di event yang sama untuk persiapannya. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa memberikan briefing yang itu sangat mudah dipahami untuk mereka yang belum pernah short movie. Dan akhirnya walaupun beberapa kali kita perlu retake-retake dan akhirnya kita bisa selesai dalam waktu kurang lebih berapa kan kemarin?
3: Hampir satu minggu
0: Kak. Kayak gitu. Mungkin kendalanya itu sih Kak, dan persiapannya seperti itu.
1: Jadi sebenarnya kendalanya adalah ini ya, mensinkronkan waktu kalian. Betul. Yang sangat berbeda gitu. Tapi kalau dari pembuatan brainstorming yang tadi Tania sampaikan, itu membutuhkan berapa lama akhirnya dari beberapa kepala yang berbeda latar belakangnya ini mengiyakan bahwasanya kita mengangkat ini aja deh.
0: Berapa lama Devin?
3: Sebenarnya cuma satu harian gitu.
2: Cepet banget ya.
1: Cepet banget ya.
0: Karena kita itu ini Kak, kita itu pokoknya sekali jalan, kalau kita ketemu event, kita lihat cabang lombanya apa aja. Jadi kita bikin tim untuk eventnya, bukan cabang lombanya. Jadi kita, misal di Naca ini sebenarnya ada 2 cabang lomba yang kita serap. Ada video bimbingan, video edukasi gitu, sama short movie. Nah, kita pikir sekali jalan kita bisa langsung bentuk tim untuk dua
1: lomba sekali.
0: Cabang lomba ini. Sehingga kita kalau misalkan brainstorming, kita nggak mau lama-lama. Kita maunya pengembangannya yang lama dan proses finishingnya yang lama, karena ide awal pas brainstorming itu kan kita cuma menyatakan beberapa banyak kepala, akhirnya untuk setuju satu. Nah, untuk pengembangan selanjutnya kan kita bagi tugas. Nah, di pas pengembangan itu yang lama, tapi untuk brainstormingnya, untuk kita menentukan topik apa yang kita angkat, kita nggak mau lama-lama, karena kalau misal kita lama-lama takutnya itu malah
1: wasting time banget gitu.
0: Akhirnya memang kebanyakan kita ambil topiknya itu dari sesuatu yang relate di kehidupan kita sekarang.
1: Sebenarnya cukup ini juga ya, cukup cepat juga untuk menentukan sebuah judul atau menentukan sebuah alur cerita.
2: Betul.
0: Cepat juga sih Kak.
1: Kalian jadikan sebuah referensi yang nanti akan dijadikan lomba gitu. Tapi teman Pro 2, kita akan masih bersama-sama ngobrol dengan Devin Herva dan juga Ilham Lahia. Namun kamu jangan kemana-mana, masih ada beberapa pilihan lagu yang kami berikan buat kamu di sore ceria spesial dialog interaktif di sore hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Download di A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Teman Pro 2 lagu dari Liodra pura-pura udah kita dengerin gitu ya. Mm-hmm. Dan ini masih bergabung dengan kita di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Dan kali ini juga masih barengan sama Devin Hervan dan juga Ilham Lahiyah ya, teman Pro 2 yang juga ini adalah pemenang lomba short short movie. Apa nih?
0: Ajang Nation Competition 2026 di UNS Tahun Pro 2. Tadi udah dijelaskan gitu ya, mulai dari alur tema yang ia sampaikan untuk para penonton gitu ya. Tapi kalau dari ajang lomba ini sebenarnya alurnya seperti apa sih? Apakah ada kurasi beberapa besar dulu atau semuanya udah jadi finalis terus ditentukan berapa besar?
2: Oke. Oke, jadi untuk perlombaan ini itu dimulai dari pendaftaran dulu, Kak. Pendaftaran, terus pengumpulan karya, setelah itu diumumkan pemenang. Jadi nggak ada kurasi untuk berapa besarnya dan seterusnya. Jadi perlombaan ini itu diakhiri dengan awarding. Awarding, penyerahan penghargaan kepada teman-teman yang mendapatkan kemenangan di ajang ini. Jadi nggak ada istilahnya grand final untuk menentukan juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi karya dikumpulkan, kita tunggu dewan juri untuk menilai, dan kita tunggu pengumumannya di awarding seperti itu.
1: Oke, berarti memang ini ya cukup cepat juga sih sebenarnya untuk kurasi-kurasinya sendiri. Tapi kalau untuk pengumpulan dari short movie kamu sendiri, atau mungkin proses dari mungkin syutingnya, terus pembuatan skrip dari short movie kamu ini sendiri, kamu butuh berapa lama sih sampai akhirnya kamu submit ini short movie kamu?
2: Oke, kalau kita taunya info perlombaan ini kan sejak hari pertama lomba ini launching, Kak. Jadi kita punya waktu kurang lebih 2 minggu untuk mempersiapkan ini semuanya. Dan kemarin itu dari proses, aku lebih banyak itu di balik layar, Kak. Jadi aku yang bikin skripnya dan memimpin untuk reading. Habis itu untuk eksekusinya lebih banyak ke Devin, Devindra. Oke, mungkin bisa ceritakan kemarin gimana, Devin?
3: Ya, karena lomba ini beda ketentuannya, Kak. Karena kan biasanya kalau lomba itu ketentuannya tuh boleh anggotanya itu tidak masuk di cerita frame gitu. Tapi di lomba ini tuh ternyata ada ketentuan kalau semisal semua anggota yang terlibat itu masuk ke dalam cerita di situ. Jadi kan karena saya itu biasanya kebanyakan di kameramen gitu. Jadi ya hal ini tuh baru ke 1-2-nya saya ikut masuk frames itu. Jadi karena juga menyesuaikan saya acting di filmnya.
0: Jadi juga hal pertama kali gitu untuk Devin gitu ya. Karena biasanya dipegang kamera gitu ya, menentukan angle, tiba-tiba kamu juga harus masuk. Gimana perasaan kamu pertama kali harus beradu acting dengan rekan-rekan yang mungkin udah terbiasa dengan itu semua?
3: Ya karena sebelum-sebelumnya itu saya sudah pernah ikut short movie sebagai kameramen. Jadi saya sudah tahu kalau semisal di shoot ini harus begini-begini. Jadi sudah menyesuaikan gitu, Kak. Jadi ya itu aja sih seperti ini.
1: Jadi emang ini ya harus ada penyesuaian juga, tapi untungnya penyesuaian kamu cukup cepat
0: gitu ya, ya. Tapi kalau kamu disuruh milih, lebih prefer jadi aktor atau jadi kameramen?
3: Yang balik layar.
0: kenapa kamu milih untuk di balik layar?
3: Karena itu saya kalau semisal menghafal banyak-banyak itu kadang lupa di tengah-tengah, jadi harus mengulang-ulang. Karena kan kita itu short movie-nya itu kalau shoot itu kita beberapa angle gitu. Jadi misal ada percakapan 5 menit gitu. Jadi 5 menit angle ini, 5 menit lagi mengulangi di angle yang lain. Jadi kalau saya kan juga agak sedikit susah kalau ngafalin dialog. Jadi suka lupa dan retake-retake itu kasihan juga teman-teman yang lain.
0: I feel you sih. Ya, I feel you banget gitu ya.
1: Jadi kan, tantangannya ya.
0: Jadi kan satu menit gitu ya kita berdialog gitu kan. Itu juga harus sama dengan nada yang sama, angle yang dengan kita bergerak yang sama juga.
1: Apalagi kalau misalnya ada improvement, terus nanti tiba-tiba lupa gitu.
0: Iya, improve apa yang tadi aku lakukan gitu. Padahal kita masih butuh 3 angle atau mungkin lebih gitu ya. Kalau dari Ilham sendiri gitu kan, ini mungkin udah beberapa kali kamu membuat project untuk short movie. Tapi kalau kamu bisa diceritakan, ini menjadi salah satu yang paling susah atau justru udah tinggal ngalir aja?
2: Kalau ini mah ngalir aja, Kak. Ini berhubung yang ini judulnya kecurupan, Kak. Jadi kesurupan ditambahin kata cure kan artinya sembuh. Nah, kecurupan gitu. Nah, film kecurupan ini filmku yang ke-28 saat aku kuliah. Dan akhirnya filmku totalnya setelah aku lulus baru ada 1 bulan ini itu totalnya 32. Menurutku ya untuk persiapan film ini tuh ya seperti sebelum-sebelumnya aja, enggak ada tantangan serius, yang tantangan biasa-biasa aja, tapi yang bikin susah di akhir-akhirnya adalah ide. Karena ide The Fresh itu munculnya di awal-awal dulu, Kak.
0: Oh iya.
2: Makin ke sini apa ya? Akhirnya harus nginget-nginget kejadian-kejadian unik di masa lalu yang mungkin itu bisa jadi inspirasi ya, gitu, Kak.
1: Akhirnya
0: justru menemukan ide gitu ya. Yang menjadi kendala gitu kan.
2: Betul, karena kita nggak mungkin bawa cerita yang sama di beberapa event, karena takutnya itu nanti ada peserta yang stalking kita kalau misalnya kita menang, dan loh kok ini ceritanya sama cuma pemainnya aja yang berbeda. Dan itu pernah beberapa kali jadi perhatian, Kak, karena karena walaupun videonya baru, eksekusinya baru, aktornya baru, tapi kalau misalnya ceritanya sama itu dihitung dihitung plagiasi karya saya sendiri sebelumnya. Itu sudah pernah kita klarifikasi ketika TM di beberapa event, dan itu memang tidak diperbolehkan. Nah akhirnya kita ya berusaha gimana caranya biar
0: menghadirkan
2: ide-ide baru kayak gitu.
1: Berarti emang nggak boleh recycling apa kayak cerita lagi gitu.
0: Dan itu juga susah gitu kan, menemukan cerita-cerita yang unik gitu, padahal kita udah membuat karya yang udah banyak gitu. Kalau dari kamu sendiri biasanya gimana sih cara mendapatkan ide ketika mungkin kamu lagi lagi buntu gitu?
2: Kalau ide itu malah kalau saya tak pikirkan itu malah nggak muncul, Kak.
0: Okay.
2: Ide itu munculnya ya pas naik motor yang nyanyi itu. Biasanya aku langsung berhenti dulu dari motor, aku ngetik ke grup. Kalau bisa ceritanya kayak gini gimana kayak gitu gitu. Nanti malah gimit ya jam 7 kayak gitu. Biasanya lebih seringnya kayak gitu.
0: On the spot makan, gitu ya.
2: Mungkin selalu kayak gitu, Kak.
1: Okay.
2: Jadi apa-apa itu selalu mendadak kita kalau soal ide. Mungkin ada teman-teman yang tiba-tiba nyeletuk ide kayak gini, tapi mungkin enggak tahu mau diapain, terus masih bingung dulu beberapa hari kita enggak ada progres, tapi tiba-tiba celing ada ide lagi. Akhirnya dieksekusi. Kebanyakan kayak gitu. Kalau misal brainstorming itu kita mungkin kebanyakan buat tentukan siapa yang jadi pemeran utama kayak gitu. Siapa yang jadi pemeran pendamping, siapa yang jadi kalau kameramen dan editing pasti kita, tapi kalau misal yang jadi pemeran itu pasti kita pertimbangkan dengan baik kira-kira siapa dan siapa. Dan di film ini juga kan aku harus acting juga, Kak. Ya, itu hal-hal yang membuatku merinding.
1: Kenapa tuh?
2: Aduh, enggak suka acting, Kak, sebenarnya. Ini dipaksa untuk acting, dan itu aku kebagian peran jadi psikolog. Ini kan ceritanya alurnya kan mundur, Kak. Jadi di scene awal itu dia di counseling dulu, terus dia cerita, nah baru ke flashback ke masa-masa dia melewati semuanya itu. Nah kan aku ini jadi apa ya, transisi dari masa sekarang ke masa lalunya. Jadi aku harus bisa menghadirkan emosi yang apa ya, serius dan intens gitu ketika counseling. Dan itu susah sih kemarin. Dan ruang counseling kita itu kan sempit, Kak, agak sempit. Jadi kita ambil angle-nya itu agak susah. Dan
0: juga,
2: untuk sesi counseling itu sendiri kita kemarin spend 1 hari sendiri, Kak. Karena ya kemarin itu cuma yang bisa itu cuma beberapa orang, dan kita kesusahan untuk ambil angle-nya. Akhirnya kita diam-diam ngerombak susunan ruangnya tanpa bilang ke petugasnya, tapi kita ambilkan lagi. Tapi kita ngaku di akhir, Kak, Pak, maaf tadi kita ubah posisinya, tapi kita udah kembalikan kembali gitu.
1: Tetap langsung jawab ya.
2: Lagi pula juga ketangkep CCTV, Kak.
1: Iya sih, kalau misal dilihat dari CCTV, Kak, anak-anak ini ngapain gitu. Tapi kalau misal dari kamu sendiri ya, Ilham ya, kan kamu juga kebiasaannya lebih banyak di belakang
2: betul.
1: Kamera kan. Nah, waktu kamu ikut acting juga gitu, ada nggak sih kayak kamu ada ekspektasi sendiri gitu nggak sih?
2: Aduh, nggak ada sih, Kak. Sebenarnya tuh aku kan harus terlibat aja kan, nggak harus sebagai pemeran yang ngomong.
0: Yang penting in frame gitu.
2: Iya, in frame sebenarnya. Tapi kita pikir-pikir dengan 8 orang dengan cerita sekomplek itu kayaknya kok kurang orang. Akhirnya, aduh, peran apa ini yang cocok? Nah, akhirnya ya peran yang lain udah kayak klik banget sama yang dipilih. Akhirnya aku dapetnya psikolog. Sebelumnya tuh kayak aku mikirnya aku kayaknya jadi orang yang lewat aja atau gimana, yang bersih-bersih atau gimana. Tapi ternyata itu dapet dialog yang agak panjang, dan itu aku gak bisa hafal. Gak bisa hafal. Akhirnya itu kita ngeprint teksnya agak gede, ditaruh di bawah. Akhirnya aku pura-puranya lihat dia, tapi lihat ini teksnya. Itu siasat-siasat yang tidak baik sebenarnya.
1: Tetap adalah diakal-akalin dikit ya, biar cepat selesai juga. Betul. Karena kan waktunya juga cuma 2 mingguan ya kalian nyiapinnya. Dan itu juga waktu yang cukup cepat ya untuk menyiapkan, apalagi untuk short movie gitu kan. Belum editingnya.
2: Dan untuk editing sih kita ini sih, Kak, kebanyakan butuh referensi yang baru, karena kita itu udah terlalu banyak menggunakan editing style yang khas film pendek yang apa ya kak, yang promosi kesehatan mental. Okay. Nah akhirnya kita tahun ini lebih kayak mau ekspor ke yang film pendek yang sinematik. Nah akhirnya kita belajar di situ mulai tahun ini, dan kita sudah mulai bikin format baru itu dengan kalau nggak salah udah 3 judul.
1: Okay.
2: 7 judul.
1: Kalau sekarang
2: 7 judul. 7 judul untuk format yang sinematik, karena kita sebelumnya itu format film pendeknya lebih ke promosi kesehatan mental. Jadi untuk sinematiknya itu kurang ditonjolkan. Jadi kalau misalnya tahun ini kita mau tetap promosi kesehatan mental, tapi unsur sinematiknya ada kayak gitu, sehingga itu lebih banyak kita ekspor di editing tahun ini.
0: Oke. Lebih banyak ekspor di editing gitu ya. Tapi kalau kemarin sempat ini nggak sempat PD untuk jadi juara nggak, atau justru kayak ya udah deh ini karena mendadak banget
1: unexpected gitu ya.
2: Berhubung ini lomba beberapa orang di timku itu masih pertama kali lomba kayak, jadi mereka kan mengejar program ini kak, program satu mahasiswa satu prestasi gitu ya. Jadi kita ya kayak ya usaha aja gimana apapun hasilnya nanti kita bisa ikut lagi di next event. Alhamdulillah di yang kemarin kita ya sebenarnya ya kayak karena masih coba-coba buat bukan tim yang solid juga, bukan tim yang memang terbentuk dari sejak lama juga, kita ya kayak semoga berhasil deh. Tapi ternyata diberikan kemenangan nih juara dua, dan akhirnya kita repeat lomba lagi dengan komposisi tim yang sama. Di lomba yang kedua itu malah internasional kak. Internasional di Bukit Tinggi.
0: Di Malaysia.
2: Bukit Tinggi itu bukan Malaysia.
1: Di Sumatera.
0: Di Sumatera.
1: Yeah. Padang nggak sih?
0: Sorry. Padang ya.
2: Nah di situ kita ngangkatnya tentang jamet. Nah di situ kita alhamdulillah dapat juara lagi di juara 2. Juara 3. Jadi hampir juara 2, juara 3. Tapi tingkatnya naik di internasional.
1: Itu juga jarak waktunya pendek ya?
2: Kalau yang ini lama kak.
1: Lama juga.
2: Ini lama. Tapi persiapannya udah sejak lama. Kita sakitnya mendekati penutupan semuanya aja. Karena harus dipublish. Kita takutnya ada peserta yang stalking ke kita, mendapatkan ide gitu. Kita selalu jaga-jaga atas hal itu kak.
1: Jadi ya submitnya mepet deadline banget ya.
2: Iya, kita selalu submit karya itu mepet deadline.
0: Oke, yang penting kita udah kerjakan dulu, tinggal submitnya ya udah terakhir-terakhir gak apa-apa. Yang penting ini udah ada bahan, kita tinggal ngumpulin aja. Oke, Tonton Pro 2 masih bersama dengan kita. Ini ada juga lagu dari Malik The Essential, Bagaimana Aku Tahu, spesial di sore ceria dialog interaktif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2, kita udah ada di segmen terakhir di Sore Ceria Dialog Interaktif sore hari ini. Tono Pro 2 bersama dengan peraih juara 2 lomba short movie ajang National Competition 2026, di mana ada Devin Herva dan juga Ilham Lahia, di mana mereka berdua merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Malang.
1: Betul.
0: Kalau dari kalian berdua nih ya, sebenarnya apa sih proyek kedepannya? Apakah ada proyek-proyek besar yang kalian ingin capai atau ya udah ngalir aja gitu?
2: Apa ya proyek besarnya ya? Jadi ini kak, mungkin yang sedang kita kerjakan ini, kita sedang membuat sebuah omnibus film pendek yang tidak kita lombakan sebenarnya, buat koleksi pribadi aja. Jadi kita punya proyek omnibus film pendek, judulnya itu Didikan Maut. Didikan Maut ini ceritanya tentang beberapa kejadian yang itu mengisahkan anak dengan didikan orang tua yang berbeda-beda. Tapi didikannya tentu saja yang otoriter. Ya gitu. Dan di omnibus ini ada 4 film pendek dan kita sudah selesai produksi dan sekarang sedang proses untuk didaftarkan ke HKI.
0: Oke.
2: Nah, itu proses kita. Dan nanti ini sudah melibatkan kurang lebih berapa? 12 orang ya. 12 orang yang kita libatkan dari berbagai program studi. Ada yang dari BK, manajemen pendidikan dan manajemen itu tadi. Dan di situ kita sudah menghasilkan, masih dalam proses untuk menghasilkan 4 sertifikat HKI yang dapat kita gunakan untuk portofolio kita gitu.
1: Keren banget
0: itu. Keren banget gitu ya. Tentunya ini juga menjadi motivasi sebagai kita anak muda.
1: Betul.
0: Untuk selalu berkarya dan berkarya apapun bidang kalian ya Tono Pro 2, termasuk dengan yang tadi disampaikan oleh Ilham dan juga Devin. Dia juga selalu berkarya melalui movie-movie yang mereka ciptakan.
1: Yang sangat gitu, amat ya, luar biasa. Walaupun ide-idenya juga
0: kadang buntu katanya Tono Pro 2, tapi selalu menghadirkan gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Devin Herfan dan juga Ilham Lahia. Udah main-main ke dari Pro 2 Malang, cerita-cerita terkait proyek-proyek yang udah disiapkan dan udah selesai dikerjakan.
1: Dan good luck juga ya buat plan-plan berikutnya, apalagi udah mau daftarin ke HKI, itu good luck buat semua plan-plan kedepannya nih.
0: Oke. Mungkin ini seperti itu Tuan Pro 2 untuk edisi hari ini. Terima kasih buat seluruh teman Pro 2 yang udah mendengarkan Dialog Interaktif di Sore Ceria. Tapi kamu jangan kemana-mana karena Tania dan juga Fakih masih setia nemenin kalian semuanya.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya teman Bro 2, itu dia lagu dari Unholy by Sam Smith ya teman Bro 2. Dan kali ini aku juga akan membagikan informasi mengenai Sam Smith yang resmi membocorkan album studio kelimanya yang bertajuk Hazel Eyes nih teman Bro 2. Dan album ini dijadwalkan rilis pada 21 Agustus mendatang ya teman Bro 2. Dan bersamaan dengan pengumuman ini, penyanyi asal Inggris dan juga peraih Grammy ini juga meluncurkan single terbarunya yang berjudul My Guy. Dan ini langsung menjadi gambaran awal dari proyek barunya ya teman Bro 2. Dan album dari Sam Smith ini sendiri akan berisi dari 12 lagu dan digambarkan sebagai dongeng modern tentang cinta yang terbalas, mengangkat tema kerentanan emosional, kebebasan artistik dan juga refleksi diri nih teman Bro 2. Dan sebagian besar materi dari album Hazel Eyes ini ditulis di New York bersama sejumlah kolaborator seperti Face, ada Shahzad Ismaili dan juga penata string yaitu ada Rob Nuss, dan juga sebelum direkam di studio legendaris Electric Lady Studios teman Pro 2. Dan album ini juga diproduseri oleh Sam Smith bersama Simon Aldred dan juga David Odlum, serta ini mengeksplorasi berbagai macam warna musik seperti dari baroque pop, British folk, outlaw country hingga R&B alternatif nih teman Bro 2. Memang lebih eksploratif lagi ya Sam Smith di album yang terbarunya ini. Dan Sam Smith sendiri juga mengungkapkan bahwa album ini telah mereka kerjakan selama lebih dari 3 tahun dan menjadi salah satu karya yang paling personal sepanjang karirnya teman Bro 2. Dan sementara itu teman Bro 2, lagu My Guy ini hadir sebagai lagu cinta yang hangat gitu ya. Dan Sam Smith juga menjelaskan bahwa lagu ini lahir dalam sebuah sesi penulisan santainya bersama teman-temannya di New York pada musim panas. Dan memang ini akan terasa seperti datang begitu saja gitu teman Bro 2 idenya ya. Dan melalui lirik dan juga melodinya, lagu My Guy ini berusaha menangkap perasaan hangat serta kebahagiaan saat menemukan cinta di tengah dunia yang tergantung terasa dingin dan juga berjarak nih teman Bro 2. Dan lagu tersebut sekaligus menjadi pembukaan era baru Sam Smith menjelang perilisan penuh dari album Hazel Eyes yang akan hadir di Agustus mendatang teman Bro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: puja-puja, ternyata menikah matiku lagi.
1: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi

ya Allah ya Sami.

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

0: kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor dua, kalau misal kamu pengen olahraga biar sehat gitu, terus kamu juga mau seru-seruan terus nambah semangat di akhir pekan ini pas banget nomor dua, karena ini ada Divisi Infanteri 2 Vira Cakti Yuda yang kembali menggelar acara lari yang paling ditunggu-tunggu nomor dua. Jadi memang ada Cakravan Run nih nomor dua, acara super seru yang kali ini hadir lagi ya secara spesial dalam rangka memperingati HUT Kostrat yang ke-65 nih teman-teman 2. Jadi buat kamu langsung aja siapin diri kamu di tanggal 28 Juni di hari Minggu ya teman-teman 2, dan waktunya di pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat sampai selesai teman-teman 2, dan lokasinya akan berada di lapangan Rampal ya nantinya teman-teman 2. Ditunggu apa lagi, langsung aja siapin sepatu lari terbaik kamu, ajak keluarga, sahabat, rekan kerja dan juga pasangan kamu untuk ikut meramaikan Cakravan Run di tahun ini, dan jangan sampai ketinggalan momen serunya teman-teman 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Akselerasi Kreatif Musik Temu Bro 2, dan kali ini akan hadir lagu yang berjudul Wong Sepele nih Temu Bro 2. Jadi memang ya, ini ada Hilarius Daru Indrajaya yang mungkin kita kenal dengan nama Darboy Gang. Ini menghadirkan konsep spesial gitu ya ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019 yang berjudul Wong Sepele Temu Bro 2. Dan dalam single serta video musik yang diproduksi oleh Mabes Balker ini, Daru atau sapaan akrab dari Darboy Gang ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta yaitu Fauzi Haidi sebagai kolaborator nih Temu Bro 2. Dan produksi versi terbaru dari single dan juga video musik dari lagu Wong Sepele ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf yang ingin menjadikan karya ini gak hanya terbatas sebagai media ekspresi namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat Temu Bro 2. Dan lama berlama-lama lagi ya Temu Bro 2, ayo kita dengerin bersama-sama lagu yang berjudul Wong Sepele ini.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lampung juga masih bilang teman Bro 2 masih di sini barengan sama Tania, dan kali ini aku akan memberikan informasi dari salah satu produser dan juga DJ ternama, yaitu Peggy Go ya teman Bro 2, yang resmi merilis single terbarunya yang berjudul Woman pada tanggal 26 Juni atau di hari ini banget teman Bro 2. Dan dalam lagu ini dia ini menggandeng penyanyi penuh talenta asal Nigeria yaitu Aira Star. Dan lagu Woman sendiri ini hadir sebagai lagu dansa musim panas yang penuh energi positif ya teman Bro 2. Dan melalui lagu ini keduanya ini mengangkat tema tentang kemandirian dan juga kebahagiaan bersama di lantai dasa tanpa memandang gender teman Bro 2. Jadi gaya produksi musik dari Peggy yang bersemangat terus berpadu seru dengan karakter vokal dari Aira Star sendiri gitu akan sangat amat combine banget ya teman Bro 2. Dan lagu ini juga menampilkan hook vokal unik yang sangat mudah diingat oleh para pendengarnya nih. Jadi Peggy Go sendiri ini juga mengaku langsung terpikirkan nama Aira Star karena memang membutuhkan karakter suara yang kuat gitu ya untuk menyamai energi dari lagu tersebut. Dan Aira Star sendiri ini sangat mengagumi sosok Peggy dan merasa proses kolaborasi ini juga berjalan sangat menyenangkan teman Bro 2. Dan juga hubungan kreatif keduanya ini sudah terbentuk sejak awal tahun ini ketika Peggy ini menggarap versi remix untuk lagu milik Aira Star yang berjudul Where Do We Go. Dan untuk merayakan perilisan single ini, Peggy menggelar acara pop-up special satu hari bernama The Go Tik di London Timur teman Bro 2. Dan dalam acara tersebut dia ini membagikan 200 barang koleksi pribadinya serta 100 merchandise arsip miliknya secara gratis kepada para penggemar dengan sistem siapa cepat dia dapat teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop.

Itu Broadway itu dia lagu S-Class dari Stray Kids ya. Dan kali ini Stray Kids akan kembali memperkuat status mereka sebagai salah satu grup K-pop terbesar di dunia. Ini lewat perilisan single digital terbaru mereka yang berjudul Run It pada tanggal 24 Juni kemarin, teman Broadway. Dan lagu ini menjadi karya baru pertama grup tersebut sejak memasuki tahun 2026 ya, teman Broadway. Sekaligus ini akan menawarkan gambaran awal ya mengenai arah musik yang akan mereka tampilkan di proyek berikutnya. Dan antusiasme penggemar ini juga memuncak sejak teaser video ini dirilis beberapa hari sebelumnya dan menampilkan visual hitam putih yang intens serta narasi sinematik yang memperkuat atmosfer dari lagu ini sendiri, teman Brodua. Dan perilisan lagu Run It sendiri ini juga menjadi pembuka menuju mini album terbaru mereka yang bertajuk This and That, yang dijadwalkan akan rilis pada 7 Agustus, teman Brodua, 7 Agustus mendatang ya. Dan album tersebut akan menjadi proyek pertama Stray Kids di tahun 2026, sekaligus rilisan perdana mereka dalam sekitar 9 bulan terakhir sejak Stray Kids It Tape Do It. Dan pada November 2025 lalu yaitu, teman Brodua. Dan sebelum album ini hadir, Stray Kids ini akan lebih dulu memulai tur dunia mereka yang bertajuk Stray Kids World Tour Run It di bulan Juli, dan akan membawa semangat dari single terbaru mereka ke berbagai kota besar di Asia dan juga memperpanjang momentum kuat yang telah mereka bangun selama beberapa tahun terakhir nih, teman Brodua. Dan mungkin kamu nanti bisa ini ya, update terus apakah nanti Indonesia akan dikunjungi sama Stray Kids ini, dan pastiin kamu ini ya tetap update lewat sosial media yang mereka yang official gitu, teman Brodua. Dan itu dia juga menutup informasi dari aku, karena aku udah menemani kamu dari tadi ya, teman Brodua, di jam 3 sore sampai ini udah mau jam 7 malam aja, teman Brodua, gak kerasa banget. Dan seperti biasa nanti di jam 7 akan bergabung ke Brodua Jakarta untuk mengikuti music live chat, teman Brodua. Dan nanti di jaga malam kamu bakalan ditemanin barengan sama Dila. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu. Tania pamit, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, grup K-pop Hearts to Hearts resmi merilis mini album kedua bertajuk Lemon Tank yang berisikan 6 lagu termasuk lagu utama dengan judul yang sama. Leader Hearts to Hearts, Jiwoo juga mengatakan kalau lagu Lemon Tank ini menghadirkan nuansa dance pop yang ceria dengan irama penuh energi. Untuk video musiknya sendiri, Lemon Tank langsung menempati posisi pertama di trending musik Indonesia dan telah ditonton lebih dari 10 juta kali. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, Universitas Islam Malang atau UNISMA meluluskan 811 mahasiswa dari program Sarjana, Magister dan juga Doktor pada wisuda periode ke-79 yang digelar pada 27 hingga 28 Juni 2026. Wakil Rektor 1 UNISMA, Dr. Erna Sulistiyawati mengatakan, wisuda merupakan awal perjalanan karir di mana lulusan diharapkan mampu mengamalkan ilmu, keterampilan, dan juga karakter yang telah diperoleh selama kuliah. UNISMA juga terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah, serta dunia usaha dan juga industri untuk bisa mendukung kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Dr. Enat Sulistiyawati juga menambahkan, UNISMA membekali mahasiswa dengan karakter Islam aswaja serta mengembangkan budaya kewirausahaan agar lulusan siap menjadi inovator dan juga entrepreneur. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kortis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Kortis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober. Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
3: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di proses siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal memimpin sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer-nya kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live nggak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Hello Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: So,
1: I'm very happy to be here.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot, but everyone very kind.
0: Very kind Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. School holiday right now.
0: Lagi liburan. Okay.
1: Yeah. Dua minggu.
0: Dua minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya what?
1: What kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock, yeah?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem, because you like rap, ya?
2: Yeah? Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia ya. Doang di keluarganya di rumah. Yang bisa main
0: okay.
1: Gitar.
0: Oke, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?

kolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin, Syumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu-lagunya Bata Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Bata Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah, itu gimana? Boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Bata Senda?
1: Can you tell us how apa Mas Adi Mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Bata Senda and finally do the collaboration together with Bata Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Bata Senda. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Bata Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia, dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Bata Senda dan Bata Senda sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Bata Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Bata Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Bata Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Bata Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Bata Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Bata Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Saya
2: mati.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AJ. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 International Competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi yang nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and then he sent me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Yeah. Yeah.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa, berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: Okay.
2: How long is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan. 3 bulan nih, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AJ.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Bands is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: shield ya, like a shield.
2: It's a shield and then you use someone else when you have the shield.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released on in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Betul. Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget mas.
0: Banyak banget dari Indonesia. Ya? Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Iron Fans ini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Nah, iya ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean and the people is very kind.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Fans karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

0: Selamat malam teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 ya Pro 2, hari malam teman terbaik kamu. Dan di malam hari ini teman Pro 2, hari Jumat, Dila gak cuma sendirian aja teman Pro 2 ya. Karena seperti biasa, di Jaga Malam Info Kesehatan kali ini sudah hadir nih di studio Pro 2. Ada seorang dokter yang cukup unik teman Pro 2, yaitu ada dokter spesialis nyeri gitu ya bisa dibilang. Dan ini langsung aja kita sapa, ada dokter Farlizar SPANTIFIP gitu ya. Halo, selamat malam dokter.
1: Malam Mbak Dila.
0: Oke, tapi tadi benar ya dok, SPANTIFIP?
1: Betul.
0: Oke.
1: Tahu nggak panjangnya?
0: Nggak tahu, boleh dijelasin mungkin dok.
1: Ya, jadi SPANTI itu adalah spesialis anestesi dan terapi intensif.
0: Oke.
1: Nah, kemudian IFIP-nya itu Fellowship Intervention Pain. Jadi kekhususan, jadi saya sekolah lagi setelah anestesi untuk khusus di bidang intervensi nyeri, Mbak Dila.
0: Oke, jadi kayak sub ini ya, sub ya, keahlian gitu ya.
1: Ya, sub keahliannya gitu.
0: Oke. Gimana ya kabarnya dokter malam hari ini, Dok?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Dila gimana?
0: Alhamdulillah juga baik saya ya. Terima kasih dokter udah menyempatkan waktunya ya buat main nih ke Pro 2, ngobrol-ngobrol sama Dila. Dan kita juga malam ini mau ngebahas tentang sebuah topik yang cukup menarik ya teman Pro 2, yaitu mengenal nyeri kanker sebagai nyeri total gitu ya. Tapi sebelum kita bahas kesana nih dok, mungkin selama ini yang saya tahu gitu ya dok, ada dokter spesialis tuh kayak spesialis kulit, spesialis mata, spesialis anak gitu. Nah, kalau dokter sendiri, kenapa nih tertarik buat mendalami bidang nyeri ini sendiri, dok?
1: Ya, Mbak Dila, jadi saya ini untuk spesialisnya itu di spesialis anestesi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mungkin Mbak Dila mungkin mendengar spesialis anestesi ini biasanya teman-teman Pro 2 itu adalah dokter bius.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi kalau kita pikirkan ya, teman-teman Pro 2 nih kalau misalnya mau operasi, misalnya sesar, tujuannya di bius, tujuannya apa?
0: Biar mati rasa.
1: Biar mati rasa, asik. Biar gak nyeri juga.
0: Okay.
1: Jadi di dokter anestesi itu ada bagiannya, itu di emergency, di ICU, dan salah satunya lagi adalah nyeri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dari untuk menghilangkan nyeri atau anestesi, ya anestesi, jadi ada bagian untuk subspesialisnya atau kekhususannya dari anestesi sendiri untuk mempelajari di bidang nyeri
0: tadi
1: gitu
0: ya. Nah, dari tadi udah dokter sebutkan ya, ada emergency, ada ICU, ada nyeri. Kenapa milihnya ke nyeri dok? Kenapa nggak yang emergency atau ICU?
1: Nah, ini menarik nih. Jadi nyeri itu sekarang itu kita mengenal nyeri itu sebagai tanda vital kelima.
0: Okay.
1: Ya, dari yang awalnya itu kan ada pernapasan, ada nadi, tekanan darah, macam-macam. Nah, salah satu yang menjadi tanda vital kelima nih yang baru aja itu adalah nyeri. Karena nyeri ini juga bahaya juga loh, Mbak. Bisa ada yang nyeri gawat darurat ya, dan nyeri yang berhubungan yang membuat orang tuh menderita seperti itu. Contohnya aja misalnya kalau dia nyeri dada, tiba-tiba serangan jantung. Nah, itu jadi mesti kita hati-hati. Jadi harus mengenal dengan baik nyeri itu.
0: Oke, jadi nyeri itu sebenarnya banyak banget ya. Nyeri apa gitu. Jadi
1: betul,
0: dokter mempelajari hal itu gitu ya. Tapi dokter sendiri udah berapa lama nih dok jadi spesialis di klinik Nurona sendiri?
1: Nah, di klinik Nurona ini sebenarnya udah lama ya klinik Nurona ini ya. Cuman saya bergabung di klinik Nurona ini sejak tahun 2024. Nah, klinik ini di Kendal Sari ya. Belakangnya sama 7. Di situ kekhususannya ada untuk terapi nyeri, kemudian ada hipnoterapi dan home care.
0: Oke.
1: Jadi teman-teman Pro 2 kalau mau berkonsultasi untuk nyeri dan hipnoterapi atau ada home care, mau infus di rumah seperti apa atau perawatan khusus ke rumah, boleh nanti hubungin di klinik Nurona.
0: Oke, nanti bakal ketemu sama dokter Farlizar gitu ya. Dan di malam ini teman Pro 2 kita juga mau ngebahas tentang topik mengenal nyeri kanker ya sebagai total pain atau nyeri total. Tapi sebelum kesana lagi nih dok, aku juga mau ngajakin dokter gitu ya dan juga teman Pro 2 nih yang lagi dengerin, mau main games nih dok kita. Jadi biar gak terlalu berat-berat dulu gitu ya dok, kita main games nih. Gamesnya adalah mitos atau fakta. Jadi nanti aku bakal kasih beberapa pertanyaan, dokter tinggal jawab aja apakah itu mitos atau fakta gitu ya dok. Yang pertama adalah kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian paling umum di dunia? Mitos atau fakta, Dok?
1: Itu mitos sih.
0: Mitos ya. Oke, kita tahan dulu penjelasannya. Tahan dulu ya. Nanti kita jelasin, dokter jelasin bareng-bareng sama yang lain gitu ya. Next question, ini kanker hanya menyerang orang dewasa aja dan tidak akan menyerang anak-anak atau remaja. Mitos atau fakta, Dok?
1: Mitos.
0: Mitos juga. Oke, menarik banget nomor 2 ya. Next, yang ketiga, salah satu gejala kanker adalah muncul rasa nyeri di tulang. Mitos atau fakta, Dok?
1: Masih mitos.
0: Wow. Banyak mitosnya ya, ini perlu dibahas lebih lanjut nih sama dokter. Next, keempat ya, Dok. Nyeri kanker hanya muncul untuk pengidap stadium akhir. Mitos atau fakta, Dok?
1: Sama sih mitos ya.
0: Wow, masih mitos. Yang kelima, jangan-jangan ini masih mitos juga ya.
1: Iya,
0: kita coba tanya lagi yang terakhir. Tidak semua kanker bisa disembuhkan. Itu mitos atau fakta?
1: Tidak semua kanker bisa disembuhkan. Kanker itu bisa dikontrol. Jadi mitos ya.
0: Oke, mitos. Oke. Kita tahan dulu ya penjelasannya teman pro 2. Nah, kita bahas satu-satu gitu ya, Dok. Yang pertama, kanker merupakan penyakit penyebab kematian paling umum di dunia. Dokter tadi bilang mitos ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa dijelaskan nih ke teman pro 2.
1: Iya, jadi memang mungkin tren zaman sekarang mungkin peningkatan jumlah pasien kanker mungkin akan meningkat. Mm-hmm. Cuman kalau untuk prevalensi terbanyak kematian di dunia itu mungkin ada berapa, ada serangan jantung sama yang stroke ya, Mbak ya. Tapi kita tidak memberikan harus juga tetap memberikan perhatian yang khusus untuk kanker ini.
0: Oke.
1: Karena kenapa? Sesuai dengan judul hari ini, nyeri kanker adalah nyeri total. Ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita nggak tahu sakit apa tiba-tiba nyeri gitu kan, dan didiagnosis kanker, pasti takut banget ya.
0: Takut
1: karena kanker
0: banget.
1: Ini adalah dipikirkan masyarakat penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sangat membuat derita.
0: Betul.
1: Yang pertama yang pasti kalau udah didiagnosis nyeri kanker atau kanker, pasien itu akan menjadi depresi. Terkena psikologisnya, kemudian dia akan menyendiri, sosialnya kena, kemudian emosionalnya bakal sering marah-marah dan lebih menjadi menutup diri. Jadi dia menyerang sosialnya ya, kemudian dari emosionalnya, bahkan dari spiritualnya juga mungkin.
0: Okay.
1: Ya. Dan terakhir dari fisiknya juga pasti akan membuat dia

0: kita ya, mm-hmm. itu yang tumbuh yang tidak terkontrol.
1: Okay.
0: Jadi sel tubuh kita itu Mbak biasanya mempunyai umur ya, okay. Mempunyai umur, kemudian nanti kalau sudah tua dia mengalami apoptosis atau nanti menjadi dimakan dari sistem dari tubuh sendiri seperti mm-hmm. itu. Nah, kalau sel kanker ini dia tidak terkontrol, kemudian tumbuh terus-menerus dan dia akan menyerang sel-sel di tetangganya. Contohnya misalnya ada kanker hati ya.
1: Okay.
0: Sel hatinya itu mm-hmm. menjadi sel kanker, tumbuh terus-menerus menjadi hepatoma atau kanker hati. Dia akan mengganggu dari fungsi hati tersebut. Hmm. Sehingga fungsi hati sebagai detoksifikasi atau buang racun seperti itu
1: akan terganggu ya,
0: terganggu, ya membuat sistem tubuh dari manusia akan berubah sehingga kadang-kadang jadi kuning, perutnya membesar, nah itu, dan kadang itu diperparah ketika sudah dia menyerang lain-lain tuh, dia akan membuat nyeri.
1: Okay.
0: Seperti itu. Nah, ini nyeri kanker ini yang membuat sangat menderita pasien seperti itu.
1: Jadi berawal dari organnya diserang baru timbul rasa nyeri gitu ya, Dok.
0: Iya.
1: Dan itu sangat mungkin terjadi untuk anak-anak dan juga remaja.
0: Iya, betul.
1: Dan jadi enggak cuma dewasa aja.
0: Betul. Jadi enggak cuma dewasa aja, anak-anak juga bisa timbul karena kanker ini banyak faktor resikonya ya. Yang okay. pertama dari genetik ya, kemudian ada sekarang perubahan mutasi gen itu ya, bisa dari makanan, kemudian radiasi ya, seperti itu membuat mutasi dari sel-sel dari kanker itu, sel-sel dari tubuh kita yang membuat jadi kanker. Contohnya yang paling banyak di anak-anak yang bisa diserang kanker itu kanker kanker sel darah ya,
1: kanker sel
0: leukemia
1: darah.
0: Mungkin okay. Mbak pernah dengar kali ya.
1: Ada filmnya juga kan kalau nggak salah.
0: Betul. Okay. Leukemia. Jadi sampai ya perlu kemoterapi lah, sampai radioterapi seperti itu, Mbak Dina.
1: Oke, okay, jadi banyak banget faktor dibalik terjadinya kanker gitu ya, Dok. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang itu, tapi kita move dulu nih ke pertanyaan yang ketiga tadi, Dok, yaitu salah satu gejala kanker adalah munculnya rasa nyeri pada tulang. Kenapa ini mitos? Padahal tadi Dok jelasin kalau awalnya diserang habis itu muncul rasa nyeri gitu ya.
0: Ya, jadi nggak semua yang kanker itu nyerinya pada saat sudah menyerang tulang seperti itu. Jadi kanker itu ada banyak macamnya, Mbak.
1: Okay.
0: Bisa timbul dimanapun karena kita ada sel otak, ada sel hati, sel paru-paru, macam-macam seperti itu. Nah, contohnya adalah kalau kita bahas seperti dari sel otak misalnya seperti itu. Ketika otak ini kan di dalam tengkorak ya.
1: Betul.
0: Dalam tengkorak, terus otak ini sifatnya dia nih kalau misal udah tempatnya, volumenya itu udah sesuai. Ketika ada sel kanker yang tumbuh berlebihan, dia otaknya akan membesar dan menekan jaringan sekitarnya.
1: Jadi kayak yang menemenuhin ruang gitu.
0: Menemenuhin ruang. Jadi dia akan membuat nyeri kepala hebat seperti
1: okay.
0: itu. Tapi dia tidak menekan tulang, tapi organ sel otaknya okay. yang tertekan gitu.
1: Oke, okay, jadi mulai dari situ muncullah rasa nyeri yang sangat luar biasa gitu ya, Dok. Oke, okay, jadi enggak semua nyeri itu sebenarnya kanker, tapi bisa jadi nyeri itu bisa
0: yang lainnya.
1: Betul. Oke, next yang keempat ini, Dok, nyeri kanker hanya muncul pada stadium akhir. Ini jelas mitos.
0: Ya, tadi udah mungkin cerita ya.
1: Betul.
0: Tapi memang kita sebaiknya aware dengan tubuh kita ya. Ketika sudah ada yang biasanya kanker ini biasanya timbul gejalanya itu ada benjolan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi tidak semua benjolan itu
1: kanker.
0: Menjadi kanker ganas ya. Kanker itu biasanya cenderung jadi tumor apa merupakan tumor ganas. Jadi benjolan secara medis itu nama lainnya adalah tumor.
1: Oke.
0: Okay. Kalau orang medis bilang tumor nih atau benjolan itu nama lainnya. Tapi tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Okay. Jadi bedanya apa? Kalau ganas dia bisa menyerang ke lain. Kalau jinak nih dia terkontrol cuma di situ-situ aja,
1: gak
0: tapi
1: nggak
0: kemana-mana. Nah, tapi pertanyaan lainnya adalah tumor jinak bisa membuat nyeri nggak? Bisa aja.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Aja.
0: Tapi dia mungkin gara-gara sering tertekan atau salah posisi duduk seperti.

0: itu yang membuat dia akan nyeri, tapi dia tidak menyerang organ sekitar lainnya.
1: Oke, jadi dia ini bakal stay gitu ya. Tapi kalau misalkan kesenggol atau tertekan,
0: iya, tertekan
1: gitu,
0: sama seperti kayak kalau kita ototnya yang tertekan atau kesempitan seperti apa gitu, bisa nyeri intinya gitu.
1: Oke, next yang terakhir nih dok ya, tidak semua kanker bisa disembuhkan, kata dokter, mitos. Bagaimana penjelasannya dok?
0: Oke, jadi mungkin tidak semua kanker bisa disembuhkan. Jadi kembali lagi ya, konsep disembuhkan itu mungkin kita ubah menjadi konsep yang penyakit yang penyakitnya bisa dikontrol. Contohnya adalah gitu, maksudnya saya mungkin kencing manis ya. Kencing manis itu atau diabetes mellitus ya, itu adalah masalah gula darah ya, itu karena insulinnya bermasalah seperti itu kan. Nah, gula darahnya tinggi terus mbak. Nah, itu dia sembuh dibilangkan kalau gula darahnya terkontrol, yaitu penyakitnya terkontrol atau kencing manisnya terkontrol. Nah, sama seperti kanker ya. Kanker itu mengontrolnya adalah supaya selnya itu tidak menyebar ke
1: mana-mana.
0: Okay. Jadi bisa dengan kemoterapi, radioterapi, kemudian nanti kalau dia ada nyeri, kita mengontrol dengan obat atau bahkan dengan intervensi nyeri. Jadi walaupun pasien dengan kanker, menderita dengan kanker, dia bisa tetap aktivitas, hidup bebas nyeri dengan penggunaan obat atau dengan intervensi nyeri atau dengan tetap kemoterapi.
1: Kemoterapi. Jadi itu. Tapi berarti kalau hanya bisa dikontrol berarti enggak bisa sepenuhnya hilang kah, Dok? Atau bagaimana?
0: Iya. Jadi tapi kadang-kadang bisa beberapa kanker ya yang misalnya masih stadium awal, stadium 1 gitu, bisa diangkat dengan operasi. Ya, tapi tetap mungkin perlu follow up ya, perlu follow up dengan kemoterapi atau kontrol nanti setahun kemudian atau berapa bulan kemudian, nanti dengan dokter dievaluasi ada penyebaran nggak. Nah, kadang-kadang ada beberapa pasien yang bebas seperti itu, atau udah nggak ada penyebaran, atau kankernya benar-benar udah terangkat seperti itu.
1: Oke, jadi masih perlu monitoring lagi gitu ya dok.
0: Iya.
1: Ya. Oke deh dok, kita nanti juga masih ngobrol-ngobrol lagi gitu ya tentang nyeri kanker sebagai nyeri total. Tapi sebelum itu, let's move dulu, ada beberapa single yang bakal aku kasih putar ke kamu teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yaitu nomor 2 masih bareng sama Dila ya, dan juga ada Dr. Farlizar nih di Jaga Malam. Info kesehatan kali ini teman Pro 2, dan kita juga masih ngebahas tentang gimana cara mengenal nyeri kanker sebagai nyeri total gitu ya, Dok. Tapi kalau aku boleh tanya nih, Dok, sejauh pengalaman dokter gitu ya, ada gak sih cerita pengalaman dokter selama menangani pasien dengan kanker gitu, Dok?
1: Iya, jadi kalau bercerita tentang pasien kanker pasti buat terenyuh ya, Mbak ya. Jadi membuat kita menjadi kasihan, kemudian jadi empati. Kadang-kadang dengan sistem kesehatan sekarang dan juga BPJS yang pasti banyak antrian seperti itu, ada satu pasien dengan kanker di usus besar,
0: okay.
1: Ya, usus besar, dia nyeri di bagian bokong bawah, intinya di bagian anus kalau kita bilang tuh, sekitar tempat pembuangan terbesar. Dia sudah melakukan kemoterapi, radioterapi, kemudian dia juga mengalami nyeri, intinya gitu. Dan dia biasanya aktivitas sebagai gojek.
0: Oke, okay, berarti sangat berpengaruh ya?
1: Berpengaruh, dan usianya masih 30-an tahun, okay. Seperti itu. Sehingga dengan kena kanker seperti ini membuat dia aktivitasnya akan tidak dilakukan lagi, ya, karena menderita dengan nyerinya, ya, sangat menderita, membuat bahkan nih kalau dibayangin ya, kalau kita lagi gunain motor aja kan pasti duduk ya.
0: Betul.
1: Duduk, kalau gojek udah pasti kemana-mana pasti nggak bisa,
0: lama juga
1: gak bisa. Jadi seperti itu, nggak bisa. Berapa udah ditanyain, udah berapa lama nggak kerja, udah 2-3 tahunan seperti itu ya. Udah kemoterapi juga bakal lama juga ya, tapi dia intinya alhamdulillahnya dia support keluarganya bagus.
0: Oke, okay.
1: Ya.
0: Itu sangat berpengaruh juga.
1: Sangat
0: ya,
1: berpengaruh. Okay. Makanya dengan judul kita sekarang tuh nyeri kanker itu merupakan nyeri total. Salah satu adalah dari support keluarga, yaitu membuat nyeri sosialnya hilang. Jadi dengan sosial, dengan bantuan dari interpersonal, dari dukungan keluarga suportif, dia berkemauan untuk berobat, mau kemoterapi, mau radioterapi, terus dia berlanjut. Sehingga dia mempunyai semangat lagi,
0: okay.
1: Tapi memang kadang-kadang membuat nyeri fisiknya tetap ada. Nah, dengan keadaan ini kemarin kita lakukan intervensi nyeri. Ya, intervensi nyeri ini pasti kalau kankernya tuh yang lagi diobatin itu kemoterapi juga termasuk yang bisa membuat nyeri, intinya gitu, di bagian usus besarnya, sehingga kita melakukan intervensi nyeri memblokade saraf di daerah usus besarnya tersebut, sehingga saraf yang buat nyerinya itu kita lakukan blok atau dibakar seperti itu, membuat nyerinya berkurang. Nah, setidaknya ya dengan nyerinya hilang, intinya dia bisa deritanya akan berkurang, itu nyeri fisiknya akan berkurang. Dengan seperti itu dia bisa aktivitas lagi.
0: Oke. Okay. Jadi bisa kembali melakukan pekerjaan sebelumnya.
1: Iya, melakukan pekerjaan sebelumnya, atau enggak kita menyarankan pekerjaan yang lain, mungkin yang bisa lebih aktif lagi di rumah ya. Mungkin bisa berjualan atau seperti apa gitu. Jadi ya itulah istimewanya kalau memang menangani pasien kanker ya, pasti ada empati di sana yang harus kita terapi secara menyeluruh, dari spiritual, sosial, bahkan psikososial dari keluarga, intinya gitu.
0: Oke, okay, jadi keluarga juga perlu dukungan sosial gitu ya.
1: Iya, kadang-kadang ya, keluarga juga sampai terenyuh butuh terapi juga. Kadang-kadang di klinik neurona juga pasien-pasien kanker keluarganya tuh minta dilakukan hipnoterapi.
0: Oke, okay. Seperti apa tuh, Dok, hipnoterapi untuk keluarganya pasien gitu ya?
1: Ya, hipnoterapi ya pasti ini ya, Mbak, seperti melakukan perenangan diri, kemudian dibuat alam bawah sadarnya lebih tenang seperti itu. Jadi dia akan memberikan ketenangan pada keluarganya. Jadi dia lebih suportifnya lebih kuat dan lebih menerima dengan keadaan.
0: Okay, lebih menerima acceptance gitu ya dok, untuk menghadapi semuanya. Tapi kalau dokter cerita tadi tentang satu pengalaman menangani pasien kanker gitu ya, ini katanya juga ada beberapa pasien ini takut buat ikut kemoterapi dok. Itu kenapa dok? Kenapa bisa gak takut?
1: Jadi memang kadang untuk kita menerima suatu kabar buruk, yang pertama mungkin karena ada fase menolak ya, penolakan atau denial terlebih dulu. Memang yang pertama mungkin kita akan mengikuti dari fase tersebut, dan untuk melakukan edukasi atau memberikan informasi tidak hanya pasiennya saja, tapi harus keluarganya.
0: Keluarganya juga.
1: Jadi kanker itu bukan suatu akhir dari kehidupan ya. Kanker tetap sebuah penyakit, tapi bisa dikontrol seperti itu ya Mbak. Ya, jadi agar tidak menyebar luas ya, dia harus mengerti dulu kankernya ini harus diturunkan biar tidak disebar luaskan seperti itu, dengan cara diberikan kemoterapi atau radioterapi. Jadi penderitaan yang membuat sampai dia nyeri total itu bisa berkurang. Jadi untuk teman-teman Pro2 yang mungkin dari keluarga atau teman-teman yang ada menderita kanker ya, mungkin bisa disupportif ya, karena pengertian dari kita tentang sakit kanker ini itu akan membuat dia menjadi lebih semangat ya, walaupun dia butuh effort untuk menjalani terapi itu ya. Dengan kemoterapi dia bisa terkontrol ya, terkontrol untuk sel kankernya tidak tersebar ke organ lain. Ya mungkin dari teman-teman bisa lihat media sosial, kalau nyeri kanker itu kan parah banget gitu. Jadi dengan usaha ikhtiarnya dia untuk berusaha mengontrol nyerinya ini, jangan takut deh ya, karena semua penyakit bisa dikontrol intinya gitu. Nanti dengan kemoterapi, kalau nyeri nanti bisa diintervensi nyeri, jadi insya Allah bisa tetap aktivitas dan dengan suportif keluarga pasti.
0: Tadi dokter juga ngebahas tentang bisa diturunkan gitu ya kadarnya dengan kemoterapi ataupun radioterapi. Itu bedanya apa dok?
1: Ya, jadi untuk penanganan nyeri kanker ini tergantung stadiumnya yang pertama ya. Kalau misalnya ada stadium mungkin di awal gitu, itu bisa kita pencegahan untuk menyebar luaskannya itu bisa di operasi. Contohnya contohnya adalah kanker payudara. Kanker payudara itu kalau masih bisa stadium awal itu kita operasi, diangkat payudaranya, itu bisa menekan penyebaran luas kankernya. Kemudian setelah itu dia mungkin harus dilakukan kemoterapi. Kemoterapi ini pemberian obat supaya menekan sel-sel kankernya itu diberikan lewat infus Mbak. Lewat infus. Nah ini memang untuk menjalani kemoterapi ini dia harus memang ada kemungkinan efek sampingnya adalah nyeri. Efek samping nyeri. Jadi kita harus berkolaborasi dengan dokter kanker juga, dokter bedah juga pastinya, dengan dokter anestesi atau dokter nyeri, itu dengan pemberian obat selama dia melakukan kemoterapi. Nah setelah kemoterapi di radioterapi biar bagian sel kankernya itu tidak menyebar luas seperti itu.
0: Jadi kemoterapi itu obatnya gitu ya dok.
1: Ibaratnya gitu.
0: Radioterapi ini biar nggak tambah melebar luas gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi nih dok, tentang nyeri gitu ya, ada nggak sih nyeri-nyeri belakang jenisnya gitu? Misalkan ada nyeri tulang, nyeri saraf, itu apakah sama penanganannya atau punya cara yang berbeda-beda dok?
1: Mungkin ini ngomongin jenis nyeri ya Mbak. Ini mungkin sempat kita bahas dulu waktu di sesi sebelumnya. Jadi nyeri ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah nyeri somatik atau nosiseptif. Biasanya kita contohnya adalah ketika kita trauma atau kena benturan. Benturan kena meja, tangan kena meja, terus jadi memar. Nah, itu kita bisa melokalisir dan menunjukkan nyerinya. Itu namanya nyeri nosiseptif somatik.
2: yang biru-biru gitu ya,
1: yang
2: tiba-tiba memar.
1: Seperti itu. Kemudian ada nyeri yang sifatnya organ bagian dalam atau kita sebutnya nyeri visceral. Nah, ini sulit untuk dilokalisir atau sulit untuk ditunjuk. Contohnya adalah nyeri usus buntu waktu awal. Jadi nyeri usus buntu waktu awal tuh, Mbak, nyerinya itu di ulu hati malahan.
2: Oh, bukan di ususnya, bukan di
1: Bukan di bagian kanan bawah dulu pas stadium awalnya. Tapi kalau dia sudah merangsang lebih lanjut, itu akan merangsang sampai ke daerah bagian lapisannya dia, sehingga dia bisa menunjukkan di kanan bawah.
2: Okay.
1: Itu namanya karena sistem saraf yang di organ perut, sehingga dia membuat nyeri penjalaran ke ulu hati, gitu, namanya nyeri visceral. Kemudian ada namanya juga nyeri neuropatik.
2: Oke, apa tuh, Dok?
1: Nah, nyeri neuropatik ini bedanya dengan nyeri somatik, itu dia rasanya seperti kesemutan.
2: Itu juga termasuk nyeri ya, kesemutan.
1: Iya, kesemutan, terbakar. Nah, nyeri neuropatik ini adalah nyeri yang dia menyerang saraf.
2: Oke.
1: Contohnya adalah saraf kejepit, contohnya ya, Mbak ya. Bedanya saraf kejepit ini dia akan merasakan penjalaran nyeri dan rasa kesemutan dan kadang-kadang terbakar karena saraf yang terjepit itu mengalami peradangan. Biasanya contohnya saraf kejepit di tulang punggung bagian bawah atau lumbal. Nah, dia akan merasakan pinggang sampai ke dari betisnya itu merasa kesemutan.
2: Oke, itu kayaknya saya pernah, Dok, gara-gara angkat galon ya.
1: Iya.
2: Dari bawah ke atas tiba-tiba sakit. Itu nyeri ya, termasuk
1: bisa
2: juga.
1: Jadi.
2: Oke, nah tapi kalau ngomongin tentang nyeri nih, Dok ya, kapan atau batas nyerinya seperti apa sampai kita harus berkonsultasi ke dokter gitu, Dok?
1: Oke, yang pertama kita jangan mensepelekan nyeri, intinya seperti itu ya. Kadang-kadang postur tubuh kita yang salah itu kemudian nyeri yang berkelanjutan ya, nggak cuma sekali aja. Contohnya ya, nyeri bertahan hingga lebih dari satu minggu.
2: Itu harus segera ya
1: konsultasi deh, atau enggak nyeri yang gawat darurat contohnya ya. Jadi nyeri gawat itu ada nyeri dada, kemudian nyeri perut pastinya, dan nyeri kepala.
2: Okay.
1: Ya, jadi perlu hati-hati karena yang paling penting yaitu, Mbak, nyeri dada itu bisa kemungkinan adalah masalah dari jantung. Karena itu berhubungan yang tadi mitos yang pertama ya, karena yang paling banyak mungkin resiko kematian mungkin karena serangan jantung seperti itu. Nyeri kepala juga karena ada resiko pecah pembuluh darah.
2: Betul, itu gitu. Sangat bahaya ya untuk bagian atas kepala, ini sangat vital gitu ya, Dok, bisa dibilang.
1: Betul.
2: Oke, tapi kalau misalkan kita teman berdua mau mencoba pola hidup yang lebih sehat gitu, Dok, biar someday nggak terkena kanker, itu apakah bisa? Atau misalkan dia ada genetik nih, Dok, dia udah nggak bisa apa-apa, kayak harus menerima takdir aja gitu, atau sebenarnya bisa dicegah, Dok?
1: Bisa dicegah,
2: okay,
1: ya, dengan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat tuh yang pertama apa yang kita makan pastinya,
2: okay,
1: ya, apa yang kita makan setidaknya menjauhi dari makanan yang bahan pengawet ya. Lebih mungkin bisa buah-buahan, lebih banyak sayur, kemudian istirahat yang cukup ya, mengontrol juga untuk radiasi dikurangin, contohnya lah main HP seperti itu, ada resiko juga.
2: Ada
1: yang,
2: juga resiko
1: ya, ada resiko tetap, Mbak, karena ada bagian tetap ada radiasinya ya, seperti itu. Yang pasti dengan mengontrol dengan pola hidup sehat, kemudian kita olahraga yang cukup ya, itu kita bisa mengontrol sel-sel dari kita buat memberikan menjadi sehat seperti itu, dan juga tidak lupa dengan spiritual ya. Seperti itu.
2: Itu juga gak kalah penting ya, Dok, spiritual ya. Itu. Nah, kalau misalkan tadi dokter juga sempat jelasin gitu ya tentang makanan, menjaga pola makan gitu ya, Dok. Seperti kalau misalkan nugget itu juga bisa mempengaruhi kah, Dok?
1: Iya.
2: Terlalu sering mengkonsumsi nugget.
1: Ya, jadi intinya kalau nugget ini kan merupakan bahan makanan yang ada pengawetnya juga ya. Jadi boleh aja dimakan, tapi tetap mungkin nggak tiap hari seperti itu.
2: Ada batasan-batasan ya.
1: Iya. Jadi kalau bisa tetap dengan kontrol. Ya kalau kita dengar gizi yang cukup seperti itu, ada buahnya, ada sayurnya, kemudian daging-dagingan juga yang tidak ada bahan pengawetnya, seperti itu, daging yang lebih segar seperti itu, Mbak.
2: Tadi terus juga sempat nyebutin tentang kontrol gitu ya, medical check up mungkin ya dok, itu bisa dilakukan untuk mencegah gitu ya, untuk mengetahui apakah ada sel kanker kah di tubuh kita. Tapi kan namanya medical check up tentu tidak murah gitu ya dok, perlu biaya, apalagi buat teman-teman yang mungkin nggak punya akses atau privilege gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok apa sebuah hal yang bisa dilakukan teman produk mungkin yang mau cek apakah di tubuhnya ini ada sel atau enggak, tapi dengan biaya yang lebih murah gitu, bisa memungkinkan nggak dok?
1: Ya, yang pertama ini ya, apa namanya, BPJS itu sudah mengcover cukup banyak kalau misalnya ada keluhan ya. Yang kemudian ada programnya Kemenkes yang bagus itu. Jadi ketika sebenarnya medical check up setahun sekali udah
2: cukup
1: ya, apalagi untuk usia yang produktif seperti itu. Program Kemenkes tuh kalau misalnya kita ulang tahun, kadang-kadang kita dikabarin tuh bisa medical check up gratis.
2: Betul.
1: Kita bisa mengevaluasi dari kadang-kadang kolesterol, macam-macam, kemudian tekanan darah dan lain-lain, dan bisa konsultasi ke dokter juga gitu. Jadi setidaknya itu menjadi tempat yang bagus buat sistem kesehatan kita, dan juga sebagai kita untuk mengontrol dan mengevaluasi dari tubuh kita, intinya gitu.
2: Banyak juga cara ya, tadi dari Kemenkes juga ada programnya Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau cek medical check up, bisa tuh dimanfaatkan gitu ya programnya. Nah, terakhir nih dok, ada gak sih pesan mungkin buat Teman Pro 2 yang sedang mengalami kanker, sedang berjuang melawan kanker gitu ya, atau buat keluarganya yang sedang mendampingi keluarganya juga sedang melawan kanker, ada gak pesan buat bisa saling menguatkan gitu mungkin dok?
1: Mungkin pesan untuk para penderita kanker, kemudian dari keluarganya juga, yang pertama jangan putus semangat ya. Jangan putus semangat, karena kanker, penyakit kanker bisa dikontrol, intinya gitu. Khususnya kita akan berhadapan dengan nyeri ya. Nyeri bisa dikontrol, nyeri bisa dihilangkan. Kemudian untuk keluarga, tetap suportif, bisa mendukung keluarganya yang mengalami kanker agar tetap semangat ya, semua bisa kita jalani bersama, intinya gitu, sehingga bisa bareng-bareng membuat keluarga itu bisa tetap tersenyum walaupun ada penderitaan di situ, bisa dihilangkan dengan bareng-bareng mengarungi bersama seperti itu.
2: Sama-sama saling menguatkan gitu ya, dok.
1: Ya, saling menguatkan.
2: Terakhir kalau teman-teman mau ke klinik Nurona nih, dok, jam operasionalnya jam berapa aja? Terus lokasinya juga di mana nih, dok?
1: Jadi klinik Nurona ini ada di Kendal Sari, ya, belakangnya SMA 7. Jam operasionalnya tuh dari pagi ya, dok. Mungkin kalau misalnya jam 7 sampai jam 11 siang, ya, itu mungkin. Kemudian kalau sore juga ada. Biasanya saya ketemu buat konsultasi nyeri atau bisa reservasi, itu nanti bisa di atas jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Kalau mau reservasi bisa ada sosial medianya kah atau
1: ada,
2: WhatsApp? Di mana dok?
1: Nanti di Klinik Nurona ya, ada di Instagramnya, kemudian di TikToknya juga ada.
2: Ada TikToknya juga ya.
1: Iya, nanti bisa lihat di sana tuh, ada nomornya WhatsAppnya juga.
2: Teman Pro 2 kalau mau tanya-tanya gitu ya ke Dr. Farlizar, bisa langsung aja cek Instagramnya Klinik Nurona gitu ya dok. Dokter, terima kasih atas waktunya di malam hari ini. Semoga obrolan kita bisa memberikan manfaat gitu ya buat siapapun yang mendengarnya. Terima kasih dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan jangan kemana-mana Teman Pro 2, nanti Bila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 Radio Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2 masih barengan Dila ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang menghabiskan hari Jumat malam ini ya, menyambut weekend dengan menonton film teman Pro 2, tapi mungkin ada dari kamu ya yang sering atau lupa gitu ya sama film yang biasa kamu tonton teman Pro 2. Ternyata ini ada beberapa alasan di balik itu ya teman Pro 2. Dimana dengan kecepatan film atau video ya, dengan kecepatan 1,5 kali atau sampai 2 kali lebih cepat, ini juga jadi kebiasaan banyak orang. Dimana drama ya, biasanya drama Korea mungkin yang episode-nya panjang, atau podcast yang durasinya juga panjang, ada vlog, ada video YouTube, sampai video lainnya gitu ya, ini biasanya dipercepat biar cepat selesai teman Pro 2. Nah ternyata dibalik ke praktisnya itu semua ya, satu episode ini bisa lebih cepat selesainya, dimana waktu juga terasa lebih hemat gitu ya teman Pro 2. Tapi menonton video terlalu cepat ternyata juga punya batas teman Pro 2. Jadi gak cuma tentang telinga aja yang masih bisa menangkap suara, tapi apakah otak kamu ini masih sempat untuk memahami alur, memahami emosi atau ekspresi ataupun konteks gitu ya dari tontonan yang kamu lihat. Nah Dila bakal bahas nih tentang kenapa sebenarnya kamu tuh sering lupa gitu ya kalau misalnya habis nonton film atau habis nonton vlog teman Pro 2. Dan juga bakal bahas lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana karena ada satu lagu dari Ceylon 7 yang bakal lewat dulu teman Pro 2.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2, pura-pura lupa dari Mahen ya. Baru aja dilaputrin nih spesial buat kamu di Jaga Malam kali ini gitu ya teman Pro 2. Nah ngomongin tentang lupa nih teman Pro 2, buat kamu yang mungkin abis nonton film sering lupa apa adegannya, apa dialognya, ini aku bakal bahas gitu ya. Karena mungkin dari kamu ada yang punya kebiasaan untuk mempercepat kecepatan video atau film teman Pro 2. Nah ini ada studi juga ya yang meninjau, ini udah dilakukan dari tahun 1971 teman Pro 2, udah lama banget, sampai di tahun kemarin ya 2025, tentang pengaruh kecepatan video kuliah terhadap performa tes. Nah hasilnya teman Pro 2 ini peningkatan kecepatan video ya, ini tuh bisa menurunkan performa tes mahasiswa, dimana efeknya juga kecil tapi dampak negatifnya ini makin terlihat gitu ya ketika video diputar pada kecepatan yang jauh lebih tinggi. Temuan ini juga emang berasal dari video pembelajaran ya teman Pro 2, tapi prinsipnya ini bisa membantu ngejelasin nih kenapa kebiasaan nonton konten lain saat dipercepat kecepatan videonya gitu ya, dimana informasi datang lebih padat juga dengan waktu yang lebih singkat. Nah, di mana otak juga punya waktu lebih sedikit itu ya untuk bisa menangkap apa isi dan informasi dari video atau film yang kamu tonton, teman Pro 2. Nah dalam konteks drama, nonton drama atau nonton film yang terlewat ini bukan hanya informasi aja teman Pro 2, karena bisa jadi ya di film tersebut ada ekspresi wajah pemerannya, ada jeda dialog, ada perubahan nada suara, atau ada juga detail kecil ya yang sebenarnya ini penting untuk bisa memahami emosi dari tokoh. Dari studi Applied Cognitive Psychology juga menunjukkan teman Pro 2 adanya batas kecepatan di mana dibagi jadi 1 kali, 1.5 kali, 2 kali dan 2,5 kali lebih cepat ya. Hasilnya, ini kecepatan 1,5 sampai 2 ini hanya memberikan dampak minimal terhadap pemahaman, dan penurunan performa ini mulai terlihat ketika video diputar dengan kecepatan 2,5 kali teman Pro 2. Nah, ini juga bisa diartikan ya kalau kecepatan 2 kali itu masih terasa aman bagi sebagian orang teman Pro 2, tapi ketika speednya dinaikkan lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, jadi isi tontonan ini bisa jauh lebih mudah lewat sebegitu aja teman Pro 2. That's why kamu kenapa sering lupa apa yang kamu tonton kalau videonya kamu cepetin teman Pro 2. Masih ada satu alasan lagi ya kenapa kalau kita nonton film atau video itu kita sering lupa teman Pro 2. Dia juga masih bakal bahas lebih lanjut tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

52, selamat malam. Kau masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih berangkat sama Dila di Jaga Malam kali ini. Dan aku juga masih ngebahas ya tentang alasan kenapa sih kita kalau misalkan habis nonton film atau habis nonton podcast ya teman Pro 2, kita kadang suka lupa apa yang kita tonton. Nah ternyata ini salah satu alasan yang terakhir adalah tidak semua tonton ini bisa dipercepat gitu ya speednya teman Pro 2. Gimana nonton drama, drama Korea, drama Cina, nonton film, atau nonton konten hiburan yang lain ini emang gak sama ya dengan nonton materi kuliah. Nah tujuannya ini karena emang gak cuma nangkap informasi aja teman Pro 2, karena juga kita harus menikmati suasananya gitu ya. Ada emosi di sana, ada konflik dan juga ada ritme cerita yang emang sayang banget kalau misalkan videonya dipercepat. Nah drama dengan dialog yang cepat, ada konfliknya, ada teka-teki, atau ada alur maju-mundur, ini bisa terasa membingungkan ya kalau misalkan kamu nontonnya dengan speed up atau kecepatan ditambah. Gimana kamu juga mungkin tetap tahu sebenarnya garis besarnya kayak gimana, tapi kamu bakal kehilangan nuansa yang membuat adegan itu terasa kuat teman Pro 2. Nah masalah dari kebiasaan nonton dipercepat ini sebenarnya muncul ilusi produktif gitu ya, karena emang video lebih cepat selesai dan seseorang ini juga ngerasa lebih bisa lebih cepat gitu ya menyelesaikan tontonan, padahal belum tentu semua detail ini benar-benar ditangkep. Nah untuk drama, untuk film teman Pro 2 ini juga bisa buat pengalaman nonton kamu juga terasa lebih dangkal karena ceritanya selesai tapi emosi juga nggak sepenuhnya terasa, dimana adegan yang penting sering banget keskip, kelewat. Tapi kamu emang jarang untuk mencerna gitu ya, dan gak jarang orang yang akhirnya lupa soal apa isi atau pesan di film tersebut teman Pro 2. Karena itu emang speed tinggi ini sebaiknya dipakai sesuai kebutuhan gitu ya teman Pro 2. Menonton cepat ini juga emang bisa sih ngehemat waktu, tapi kadang bagian paling penting ini justru ada pada jeda, ada pada ekspresi atau detail kecil yang emang hanya terasa kalau misalkan kamu nonton dengan tempo yang normal teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Lu juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Yaitu Mampro 2 buat kamu yang mungkin besok weekend bingung gitu ya mau kemana. Kamu pengen nyari tempat yang nongkrong yang seru, yang suasananya hangat, plus bisa dapat nuansa budayanya. Nah ini pas banget Mampro 2, kamu bisa langsung aja mampir ke Rona Rasa Jodipan. Di sana Rona Rasa Jodipan ya, ini bukan sekedar tempat kumpul biasa aja teman Pro 2. Karena di sini kamu bisa memanjakan lidah kamu ya dengan berbagai kuliner khas Jodipan yang sangat otentik. Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, di sore harinya kamu bakal main asik karena ditemenin ada live music, ada foto booth kece buat adet medsos kamu, dan yang paling juara adalah kamu bisa seru-seruan dan nostalgia bareng teman Pro 2. Ada air di sana kamu bisa ada permainan tradisional ya, ada congklak, ada engklek, ada lompat tali, sampai ada rangku alu teman Pro 2. Kapan lagi ini kamu bisa ngerasain kearifan budaya Indonesia ya senyaman ini teman Pro 2? Bayangin aja deh vibesnya ya, ini kamu bisa merasakan pengalaman pasar rakyat yang sangat hangat, bisa nikmatin jajan pasar, terus ada juga momen estetik kereta melintas di tepi sungai khas kampung warna-warni Jodipan. Wah, dijamin bakal memorable banget nih teman Pro 2. Nah makanya kamu jangan sampai kelewatan gitu ya, kamu harus catat banget tanggal dan waktunya, karena event ini dilakukan atau dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, startnya di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Untuk lokasinya sendiri ini ada di Kampung Warna-Warni Jodipan, Kota Malang teman Pro 2. Buruan deh kamu ajak keluarga kamu, bestie kamu, teman kamu, atau mungkin pasangan kamu ya, buat bareng-bareng nikmatin hangatnya pasar rakyat, lezatnya kuliner lokal, ada juga seru punya kebersamaan dalam suasana yang penuh warna dan juga cerita teman Pro 2. Buat info lebih lanjut ya, kamu bisa langsung aja kepoin dan juga follow Instagram serta TikToknya di @ronarasajodipan teman Pro 2. Dan Rona Rasa Jodipan, hangatnya pasar dalam setiap rasa. Sampai jumpa di sana ya teman Pro 2.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop ilegal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di 87,9 Pro 2 RR di Malang, teman terbaik kamu. Dan aku di segmen kali ini aku mau ngebahas tentang kebiasaan malam hari yang biasanya dilakukan sama orang-orang sukses nih teman Pro 2. Siapa yang kamu pengen sukses ke depannya teman Pro 2? Karena banyak banget ya orang nih mulai berfokus di pagi hari untuk jadi produktif dan meraih kesuksesan. Tapi ternyata ada kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur juga mempunyai peran penting gitu ya teman Pro 2. Dimana sejumlah tokoh sukses dunia, ada dari CEO perusahaan besar, ada pengusaha, hingga figur publik ini punya ritual malam yang bisa ngebantu mereka istirahat dan juga mempersiapkan diri menghadapi hari esok teman Pro 2.

Nah, uniknya 52 ya, kebiasaan ini juga terkesan sederhana dan gak muluk-muluk sebenarnya, tapi justru somehow bisa ngebantu tubuh jauh lebih rileks, bisa meningkatkan kualitas tidur dan juga bisa menjaga produktivitas kamu di keesokan harinya. Nah, ini dilansir dari laman Good Housekeeping ya, 52. Ini yang pertama, kebiasaan malam hari yang sering dilakukan orang sukses adalah mandi air hangat sebelum tidur. Dimana mandi atau berendam ya dengan air hangat ini juga jadi ritual malam yang sering dilakukan sama banyak tokoh sukses, termasuk oleh Ariana Huffington dan juga Oprah Winfrey, 52. Karena menurut pakar tidur Molly Eastman ya, kebiasaan ini juga bisa membantu ngasih sinyal ya pada tubuh kalau waktu tidur ini sudah dekat, dan mandi dengan air hangat sekitar 30 menit sebelum tidur juga bisa ngebantu tubuh kamu jauh lebih rileks, teman Pro 2. Ia juga menambahkan ya, ritual kebersihan ini mulai dari mandi hingga menggunakan skincare yang bisa dilakukan secara konsisten ini juga bisa memberikan rasa nyaman dan aman sebelum kamu tidur. Yang kedua, ini juga hal yang sederhana sebenarnya, yaitu menjauhkan perangkat elektronik dari kamar tidur. Nah, dari pendiri Huffington Post dan juga CEO Thrift Global ya, Ariana Huffington juga punya aturan tegas nih, teman Pro2, untuk enggak ngebawa gadget atau elektronik ya ke kamar tidur, dimana notifikasi, suara pesan maupun kebiasaan mengecek layar sebelum tidur ini bisa mengganggu kualitas tidur kamu. Nah, selain itu di cahaya biru dari gadget juga bisa menghambat produksi melatonin ya, as we know, sebuah hormon yang ngebantu tubuh kita jauh lebih rileks dan merasa ngantuk. Nah, untuk membantu tubuh jauh lebih rileks, teman Pro2, para ahli juga menyarankan ya untuk mulai meredupkan lampu sekitar 1 hingga 1,5 jam sebelum tidur, di mana cara sederhana ini juga bisa ngebantu tubuh kamu mengenali kalau waktu istirahat ini udah tiba, sehingga kualitas tidur kamu juga akan jauh lebih baik, teman Pro2. Masih ada beberapa kebiasaan lainnya yang bakal di-share ke kamu, teman Pro2, jadi jangan kemana-mana gitu ya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yaitu Mampro 2, sebuah lagu dari Rosa ya, yang judulnya Sekali Ini Saja. Mampro 2 baru jadi leputan ini spesial buat kamu di malam hari ini, Mampro 2. Dan dia juga masih ngebahas ya tentang apa aja kebiasaan yang dilakukan orang-orang sukses di malam hari, Mampro 2. Dimana yang selanjutnya adalah orang-orang yang berprestasi, ini tuh umumnya menjadikan tidur sebagai prioritas gitu ya. Dari National Institute of Health merekomendasikan juga kalau orang dewasa ini tuh wajib banget buat tidur selama 7 hingga 9 jam setiap harinya, Mampro 2. Dari mantan CEO Chairman Google ya, Eric Schmidt, ini juga menilai tidur yang cukup ini sangat amat berpengaruh terhadap performanya sehari-hari, dimana kemampuan fisik dan mental untuk melakukan hampir semua hal ini juga dipengaruhi oleh tidur yang cukup, Mampro 2. Kemudian next, kamu juga harus berhenti memikirkan pekerjaan gitu ya di malam hari, karena orang sukses ini juga berusaha, Mampro 2, untuk menciptakan batas yang jelas antara pekerjaan dan juga waktu istirahat. Dari co-founder dan juga CEO Elifes Sally Krawcheck gitu ya, juga ikut melakukannya, Mampro 2, karena dia juga tidak bekerja di kamar tidur kecuali ada yang tiba-tiba punya ide yang perlu dia tulis saat ada di sana. Membalas email, membalas pesan kantor dan juga urusan pekerjaan pada malam hari juga sangat membantu pikiran jauh lebih tenang gitu ya sebelum tidur. Kemudian next, kamu juga bisa membaca buku, Mampro 2, karena membaca ini ternyata jadi kebiasaan yang dilakukan oleh Barack Obama dan juga Bill Gates sebelum tidur. Dari Ariana Huffington juga menyarankan ya membaca buku sebagai cara untuk menenangkan pikiran, terutama bacaan ringan seperti novel atau puisi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kalau kamu ingin baca buku di malam hari gitu ya, Mampro 2, buku fisik ini jauh lebih disarankan dibandingkan buku e-book atau ada di layar ponsel atau tablet kamu, Mampro 2. Masih ada satu kebiasaan lagi yang bakal dihadirkan buat kamu, Mampro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa sih kebiasaan itu, pastiin aja ya kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 Radio Malang, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

Teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Teman Pro 2. Dan aku juga ada informasi terakhir ya tentang kebiasaan orang-orang sukses yang dilakukan di malam hari. Di mana informasi terakhir yaitu dengan melakukan bermeditasi Teman Pro 2 atau latihan pernafasan gitu ya. Dari mantan CEO Twitter, Jack Dorsey juga dikenal rutin melakukan meditasi Teman Pro 2. Dan bagi pemula, latihan pernafasan ini juga bisa jadi pilihan. Yang pertama, yang kamu harus lakukan adalah kamu bisa tarik nafas gitu ya melalui hidung selama 4 hitungan. Terus kamu tahan dulu nafasnya selama 7 hitungan, kemudian kamu baru deh buang nafas kamu perlahan melalui mulut selama 8 hitungan Teman Pro 2. Teknik ini juga bisa membantu menenangkan pikiran dan juga mengurangi kecemasan kamu sebelum tidur Teman Pro 2 ya. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 11 bakal ada jazz music ya yang bakal nemenin kamu. Dan Dila juga mau pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu ya. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 8 tadi. Dan semoga kamu bisa tidur dengan nyenyak ya malam hari ini, dan bisa mungkin menerapkan kebiasaan yang dilakukan sama orang sukses yang baru aku share tadi Teman Pro 2. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, selamat beristirahat. Happy holiday buat kamu yang happy holiday, bener sih, holiday sama happy weekend gitu ya buat kamu yang besok libur Teman Pro 2. So inilah lagu terakhir dari aku, ada Keisha Levronka dengan lagu untuk hari ini. Bye bye Teman Pro 2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasana

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, Jumat 26 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madwa Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dada panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah, RRI Malang. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan nikmat umur, nikmat usia kepada kita semua. Umur kita diberi nikmat sehat, sehat kita diberi nikmat iman dan Islam, dan tentunya kita diberi nikmat hidayah dan petunjuk Allah, sehingga kita semua dalam lindungan Allah, dalam ridho Allah, dan menjadi hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang selalu taat dan patuh untuk selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, kali ini akan kami sampaikan tentang berbuat kebajikan. Dalam hidup ini Rasul dawuh atau bersabda, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi siapapun. Tentunya itu urusannya dengan kebajikan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tentunya semuanya tetap berkutat kepada kebajikan, kebaikan, albirun, kebaikan. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, jadi siapapun yang berbuat kebajikan, tidak pandang bulu laki atau perempuan, dengan syarat dia itu orang yang beriman, dalam keadaan beriman, maka pasti falanuhyiyannahu lam ta'id di sini, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang terbaik bagi siapapun yang berbuat kebajikan didasari dengan iman. Setelah itu, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah, yang budiman semuanya, dalam hidup ini untuk apa kalau kita diciptakan oleh Allah untuk tidak berbuat kebajikan? Kebajikan ini pasti di dunia ini berbarengan dengan kejahatan, tapi manusia disuruh memilih sendiri. Kalian mau apa? Silahkan. Silahkan berbuat kebajikan, monggo. Silahkan untuk tidak berbuat kebajikan atau kejahatan, silahkan. Kita diberi akal, kita diberi pikiran untuk memilih, dan Allah memberikan petunjuk semuanya. Silahkan dipilih yang mana. Itu. Sedangkan Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, Allah dawuh, in aksantum aksantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid khama dakhulu awwala maratin. Yang disampaikan oleh Allah, in aksantum aksantum li anfusikum, jika kamu berbuat kebaikan, berarti kamu berbuat bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat kebaikan, kamu berbuat untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga bagimu sendiri. Ini Allah dawuh seperti itu. Jadi manusia terikat dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dikerjakan. Di dalam Al-Mudhasir diterangkan, kullu nafsin bima kasabat rohinatun. Setiap manusia tergadai dengan apa yang dilakukannya. Jadi kelak kita itu akan memanen apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita lakukan ini akan kita panen kelak di akhirat. Maka Allah memberikan rambu-rambu yang sudah jelas di dalam Al-Quran seperti itu. Ada beberapa ayat yang tentunya semuanya sangat jelas. Siapa yang berbuat kebajikan akan diberi penghidupan yang baik, kemudian pahala yang lebih baik ketimbang yang dia lakukan. Itu janji Allah, dan janji Allah itu benar. Janji Allah itu tidak dusta, Allah pasti benar. Kemudian itu tadi, seandainya kalian berbuat kebajikan, maka kebajikan itu, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Sahabat Produa yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini tidak pernah kita sadari bahwa sebetulnya saat kita menolong orang lain, sebetulnya kita menolong diri kita sendiri. Itulah hukum yang ada di dunia ini. Ilustrasi yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, suatu ketika ada orang buta yang membawa lampu di malam hari. Orang yang melihat tentu keheranan. Akhirnya bertanya, "Wahai Fulan, kenapa engkau membawa lampu sedangkan engkau tidak bisa melihat?" Orang buta itu menjawab dengan sangat indah, "Wahai saudaraku, aku memang tidak bisa melihat, tapi dengan aku membawa lampu, orang lain bisa melihatku, dan orang lain tidak akan menabrakku. Dengan seperti itu juga aku dengan membawa lampu ini jalan menjadi terang, sehingga orang tidak menabrakku, orang melihatku, dan jalan menjadi terang." Teman-teman Produa yang dirahmati Allah, sehingga diibaratkan kalau kita menolong orang lain itu sebetulnya menolong diri kita sendiri. Mari kita berbuat kebajikan senantiasa agar kita tetap diberi hidayah oleh Allah. Dengan istiqomah kita mengerjakan kebajikan sampai kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustaz Adi Hidayat.
2: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernah gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Iya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aldi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Pagi. Di hari Sabtu ini masih belum terlihat cahaya
4: Anda
6: matahari.
4: Ada ya, soalnya ya.
6: Masih sepi banget sih lagi di kantor.
4: Tadi kita berangkat juga mendung, kabut gak sih? Kamu merasa kabut kan ya
6: tadi? Dingin sih tadi, dingin banget sih.
4: Kenapa kamu datang AC2 nyala semua Tania?
6: Masih belum, aku matiin aja sih itu.
4: Gitu ya. Tadi aku datang juga soalnya studio dingin banget teman Pro 2 ya. Ini semoga apa ya namanya ya? Dia bebas sih, kamu malas-malas juga enggak apa-apa sih ya.
6: Mumpung weekend kan.
4: Iya, makanya. Ini kita temenin ya Ara dan juga Tania.
6: Betul.
4: Sampai nanti jam 9 pagi. Kita juga bakal hadirkan beberapa informasi, update-update lainnya dari dunia entertainment ya. Dan ada lagu-lagu juga yang baru yang bakal kita puterin di pagi hari ini.
6: Betul.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: masih populer seperti Despicable Me dan juga Super Mario Bros.
1: Bubble. Dan menurut Variety ya, teman Bro 2 ini juga dia mewartakan bahwa Timothy ini dalam film animasi tentang alien ini akan berperan sebagai pengisi suara tokoh dari Joe, yaitu mekanik roket yang tertutup yang menjalani kehidupan tenang seorang diri gitu ya teman Bro 2. Sementara untuk Selena Gomez sendiri, dia akan memerankan Fran, seorang astrobotanis brilian yang sedang mengembangkan roket pertama nih di dunia yang menggunakan bahan bakar dari tumbuhan.
0: Dan Joe dan juga Fran ini dipertemukan ketika harus mempersiapkan peluncuran perdana roket. Dan kehidupan mereka ini jadi rumit ketika ada tiga alien kecil bernama Dang, Welly dan juga Sherm ini sedang dalam pelarian berlindung di rumah Joe. Kayak ini ya, Despicable Me gitu ya. Kayak ada minionsnya gitu. Betul. Ya. Lah, terus ini nanti untuk karakternya si alien ini tadi ada Dunk, Welly dan juga Sherm, ini akan diisi oleh Rob Brydon ya. Ini yang ngisi suara di Barbie dan juga The Trip. Terus ada juga Diane Morgan, ini ngisi suara di Chang'on dan juga Mandy. Dan ada Jamie Demet, ini gimana namanya ya? Jamie Demetriou. Ini yang ngisi suara di Cruella ya, dan juga Jay Kelly. Di mana penggarapan film Not Alone ini akan diarahkan oleh Eric Quillen, Claire Dodson dan juga Jonathan Delval.
1: Dan Quillen sendiri ini sebelumnya ikut menyutradarai dari film animasi Despicable Me 3, serta menjadi desainer dari Despicable Me dan juga Minions. Mungkin ini juga ya alasannya kenapa dibuatnya
0: suaranya mirip-mirip ya, kayak ini tokoh-tokohnya gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Terus Dodson ini sebelumnya juga menjadi editor dari Minions dan Delval serta ini juga menjadi salah satu sutradara dari Minions The Rise of Gru.
0: Yes. Ada juga pendiri dan CEO dari Illumination, Chris Meledandri, ini bakal bertindak sebagai produser kali ya dari Not Alone. Di mana produser eksekutifnya ini ada Joy Poirot, Richard Curtis dan juga David Disenfeld gitu ya. Untuk film animasi ini, Tuan Prodo bakal dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 16 April 2027.
1: Masih tahun depan ya.
0: Masih lama. Kalau film animasi emang produksinya lama soalnya ya. Tapi aku penasaran juga sih, soalnya si Timothy ini kan terakhir filmnya yang Marty Supreme. Yang apa? Pingpong, aktor pingpong, atlet, ya Allah, atlet pingpong itu juga kemarin kan bagus. Rame ya, sih. Rame juga gitu. Kalau Selena sih, ya emang dia pemain ya, dari pemain. Disney, maksudnya aktris gitu ya, pemain film cenah gitu ya. Ini kita masih bakal update informasi lainnya, Tuan Pro 2, so keep stay tune di sini.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Masih ngomongin seputar film animasi ya Tania ya. Ini aktor dan juga komedian Eddie Murphy ini bakal kembali jadi pengisi suara si keledai cerewet ya, si Donkey, dalam spin-off film animasi Shrek berjudul Donkey yang dirilis di 30 Juni 2028. Masih 2 tahun lagi ya.
1: Emang kalau animasi gak bisa cepet ya.
0: Betul,
1: bikinnya
0: 2 tahun lagi. Dimana menurut Variety, film produksi Universal dan DreamWorks ini bakal menyajikan gitu ya, awal mula seekor keledai menjadi Donkey gitu. Yang mana ini nanti akan disutradarai oleh Charlie Bean yang sebelumnya juga terlibat di penggarapan The Lego Ninjago Movie dan juga live action Lady and the Tramp.
1: Jadi Bean ini akan menyutradarai film ini bersama dengan Matt Flynn yang terlibat juga dalam penggarapan film DreamWorks seperti ada The Wild Robot, terus ada Puss in the Boots, yang The Last Wish, dan juga ada The Bad Guys 2, teman bro 2. Terus ada juga ini Rebecca Hanley yang antara lain ini juga terlibat dalam penggarapan Kung Fu Panda yang keempat, dan juga The Bad Guys ya, dan ini juga ini ya akan menjadi produser dari film Donkey ini sendiri.
0: Betul. Nah nanti ini setahun sebelum Donkey masuk ke bioskop, which is tahun depan ya, ini dari Universal dan juga DreamWorks bakal meluncurkan Shrek yang kelima, yang kemarin juga teasernya udah muncul ya.
1: Betul.
0: Beberapa foto di mana ada Mike Myers, Eddie Murphy dan juga Cameron Diaz ini bakal kembali ke Far Far Away gitu ya, si apa namanya universe-nya Shrek gitu ya. Ini sebagai Shrek, Donkey dan juga Fiona. Ada juga aktris Zendaya ini bergabung ya, tapi masih belum tahu jadi tokoh apa gitu di situ.
1: Dan film animasi Shrek ini memang pertama kali dirilis ini di tahun 2001, teman bro 2, dan langsung menjadi hit gitu ya, dan meraup pendapatan global sampai $500 juta dan menjadi pemenang Oscar pertama nih untuk film animasi. Dan setelah itu tiga sequel yang meliputi Shrek 2 ya, di 2004, terus ada Shrek the Third di 2007, dan juga Shrek Forever After di 2010 ya teman-teman, dua, serta juga ada dua film spin-off yang Puss in the Boots dirilis gitu. Terus ada film-film ini di total mengumpulkan perolehan lebih dari $3 miliar Amerika Serikat di seluruh dunia, teman-teman, dua.
0: Tapi aku gak ngerti ya, kalau nonton Shrek sekarang itu, mungkin kita sekarang, dulu tuh masih ada jokes yang kita gak ngerti gitu kan. Jadi sekarang kayak,
1: akhirnya sekarang kita udah ngerti,
0: jadi lucu gitu ya. Tapi kalau dulu kayak apa sih itu ya maksudnya,
1: lagi ngapain
0: ya
1: sih ini gitu.
0: Tapi ternyata kayak banyak apa namanya Easter egg yang kita tuh baru paham setelah kita nonton gitu ya Tania ya. Tapi seru banget. Dan buat kamu yang pengen nonton ya, kalau Puss in the Boots kan sudah ada spin-off-nya. Nah kalau ini nanti bakal ada spin-off lain, yaitu Donkey. Tapi masih 2 tahun lagi, sabar dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.